0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Bu, Nek, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Nek, alhamdulillah, Pak Nek wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Nek, sawise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Nek. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nek.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
5: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
6: Iki lo masmu lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
5: Oh ala mbak, mbak tak kira enek apa. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
6: Ya wis, iki bapake yo, ge masmu.
3: Agarilus Herbal Drink, bestseller Agarilus Series, yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Iya sahabat Jirang Bang, di program Citra Kopi dan Duduk bersama Bang Jay di pagi ini. Tadi sudah Bang Jay hadirkan lagu-lagu untuk menghibur sahabat Citra semuanya. Dan silakan untuk sahabat Citra yang kembali mau bergabung, Bang Jay akan kembali menyapa. Ada siapa di via teleponnya? Halo Citra Kopi dan Duduk Agarilo Selte.
1: Halo pagi, jangan happy Agarilo Selte, sehat segar semangat.
0: Luar biasa, ada Mama Isla ya.
1: Iya Bang Jay.
0: Sedang apa aktivitas Mama Isla?
1: Ini lagi nak cuci piring.
0: Mau cuci piring ya. Mau ditemani lagu apa pagi ini kira-kira nih Mama Isla?
1: Lagunya biasa aja lah, Selalu Rindu Mas Jay.
0: Selalu Rindu. Oke, nanti diputerin ya.
1: Ya.
0: Dari Vita, Evita Mala atau dari Netral Musik yang gak koplo? Atau dari Aura?
1: Aura aja Mas Jai.
0: Oke nanti putri. Salam sahabatnya buat siapa saja ini?
1: Salam sahabatnya buat Mas Santo, buat siapa tadi yang masuk? Mama banyak. Depan. Terus siapa lagi kita mau yang masuk Mas Jai? Kok aku lupa.
0: Waduh udah banyak sekali. Ada Bang siapa tadi ya?
1: Mbak Ida. Terus

0: lagi pasti lagunya Mbak Fatimah itu tadi.
1: Iya, minta diputerin dia.
0: Terus buat Mas Arif, Mas Aladin, terus buat Bu Sumarmi, Bu Ais, Bu Suprati, terus siapa lagi ya? Bu Junaidi, Mbak Cindy, Pak Parmin, Pak Rohidi, Pak Yono, terima kasih atas kedatangannya kemarin sama itu Pak siapa? Pak Anton.
1: Pak Anton.
0: Terus buat siapa lagi semuanya, Cak? Oh, Mbak Mis, ini lupa ini. Apa kabarnya ini Mbak Mis? Semuanya aja Mas Jai, semoga selalu sehat, selalu bahagia. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih waktunya.
1: Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, ada Mama Islah yang sudah bergabung dan menyapa di kawasan 01. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Kopi dan Duta Garilo Selte. Halo.
2: Halo Bang Jai.
1: Halo Citra Kopi dan Duta Garilo Selte.
2: Kopi dan Duta Selte pasti segar semangat.
1: Agarilo Selte sehat segar semangat ya. Debi Wani kawasan Kota Padang.
2: Segar semangat.
1: Iya, Bi Wani sedang apa aktivitas Bi Wani?
2: Ah, baik, kabar Jai.
1: Ditanya aktivitas kan baik ya. Sehat Bang Jai, alhamdulillah sehat ya. Bi Wani.
2: Hoi.
1: Sedang apa aktivitasnya ini Bi Wani?
2: Apa Jai?
1: Sedang apa aktivitasnya?
2: Aku sedang ngopi, Jai.
1: Oh, lagi ngopi. Wih, mantep banget ya. Ngopi campur durian enggak tuh kopinya?
2: Tak, ini ngopinya cuma jerki kerupuk.
1: Waduh, harusnya campur durian itu biar enak itu. Apalagi kalau kopinya kopi baru, duriannya juga baru jatuh gitu ya. Bi Wani mau ditemani lagu apa, Bi Wani?
2: Lagunya kalau ada aja. Dari Damian bisa gak?
1: Dari Gampang gak bisa. Kita kan lagu itu, lagu Dangdut Koplo, Dangdut Hits. Dari Gampang ya.
2: Tidak, ibu ikut deh ana yang bagus ya.
1: Oke, yaudah, ya. Salam dulu siapa?
2: Ya. Ya. Salam untuk Mak Isla, Kak Di, Adik Senggoko, Kosoyo, ya. Dan Bang Amir, kakak Amir, dan Tayana, dan Hartanto, dan Merulian, Bang Kabul, Aladin, Hanapi, dan Bapak Yanta, Tapal Sian, Bapak Makmi, dan Bapak Putra, Sungai Barat, dan Bapak Susai di Pak Lawan, dan Jenny di Pak Lawan, dan Bapak Imran di Pak Lawan, dan Bapak anakku yang bernama Eli, supaya dia bahagia selalu panjang umur hidupnya kalau bekerja teti dan keluargaan teh sehat selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin rabbil alamin. Bapak Mak Anwar wa awi dan untuk jen wajah jen cari cinta dan waktu penuh buat semuanya ya Jai,
1: semuanya aja
2: sampai an untuk Rina Abi dibutuh jadi satu ya Jai ya.
1: Spesialnya ada mungkin
2: ya lagi ngedeng Jai bahagia selalu panjang umur residennya beli hati-hati dan keluarga minta sehat selalu,
1: amin
2: Allah subhanahu wa ta'ala, amin
1: amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bi Wani ya.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bibi Wani yang sudah bergabung dan menyapa kita semuanya sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi dan Dut untuk edisi kali ini. Sahabat Citra, terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sedasanya Bang Jezin pamit. Tapi jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya, jadi tetap rapatkan barisan. Dan Bang Jezin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak. tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga Pak, Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
4: Ya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
6: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho Pak, jebol.
0: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.

0: walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan Perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan, melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah rahmat."

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.
2: Menggelegar semangatnya.
3: Karsi, kayaknya kita gak bisa sama-sama deh.
4: Emang lo kenapa?
3: Kita beda.

102,6 FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

tahun sudah mengalami kemunduran lah semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: kita komplit, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Eskisumayı.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalene solusinya. Kardinas Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardinas Squalene, produk terbaru dari Agarilo Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Halo, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0.

0: 0896-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Iya sahabat Cira, memang paling gak enak ya saat kita di ghosting. Apalagi lagi sayang-sayangnya, cinta-cintanya, rindu-rindunya, tiba-tiba dia menghilang. Waduh, parah banget sih memang ya. Ya namanya di ghosting ya kayak gitu sih sahabat Citra ya. Kalau dia pamit, ya itu bukan di ghosting namanya. Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Bersama Bang Jai menemani aktivitas sahabat Citra di pagi ini. Bang Jai ucapkan selamat pagi saja dan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Tetap rapatkan barisan di gelombang yang sama. Kita tambah kebahagiaan dan semangatnya. Cuaca hari ini Kota Lubuk Linggau masih diselimuti mendung dan cuaca juga tidak terlalu panas sekali. Biasanya jam-jam segini udah panas di musim panas kemarin atau di musim kemarau kemarin. Tapi ini udah masa-masa peralihan ya sahabat Citra ya. Jadi ya cuacanya bisa dikatakan bersahabat untuk kita yang beraktivitas di luar ruangan. Mudah-mudahan untuk aktivitas di hari ini tanpa hambatan dan keberkahan selalu menyelimuti sahabat Citra. Semangat, dan nanti Bang Jai kembali lagi. Ada Raja Permaisuri.

0: Star, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
0: Oh, alah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude.
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilucelte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilucelte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilucelte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilucelte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
5: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lho.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini lho Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lho Pak, bisa ya Pak ya?
5: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang ini ya.
1: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyok arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le, ngucik enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26. Susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
2: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya, bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi Susu Kuda yang mampu meningkatkan imun kita, jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal, seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir, karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh, dan rasakan sendiri manfaatnya.

Ya sahabat Citra, ada Kesia Levron Kalagu untuk hari ini. Special songs untuk sahabat Citra semuanya masih merapatkan barisan dengan kebahagiaan di program Citra Pop Indonesia. Semangat di hari Kamis menjelang akhir pekan, tapi masih lama sih, 3 hari lagi ya. Tapi gak apa-apa sih, kita nikmati, karena prosesnya itu yang lebih nikmat daripada hasilnya. Kenapa kok bilang gitu? Karena hasil itu menentukan untuk kita saat ini, tapi proses itu yang lebih panjang yang kita usahakan. Ya sahabat Citra, di program Citra Pop Indonesia sudah hampir jam 10 pagi, kebersamaan kita sudah saatnya Bang Jaizin pamit di ruang dengar sahabat Citra. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra yang sudah merapatkan barisan, dan jangan lupa selain ini masih ada program berikutnya spesial untuk sahabat Citra. Nanti kita juga akan menghadirkan narasumber yang luar biasa ya, arsitek ternama di Kota Lubuk Linggau yang akan menjelaskan seputar apa sih itu arsitek di ruang dengar sahabat Citra. Ya mungkin kan arsitek itu masih dianggap suatu hal yang ada nggak ada atau tabu lah ya, karena untuk arsitek sendiri biasanya lahir di kota-kota besar, lebih dikenal di kota-kota besar. Tapi Lubuk Linggau ini juga salah satu kota yang besar. Apakah arsitek juga dianggap tabu di Kota Lubuk Linggau? Nanti kita akan bahas selengkapnya. Yang penting untuk sahabat Citra tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau, dan nanti special talk show di hari Kamis 24 September 2026 pada pukul 10 pagi. Dan Bang Jay izin pamit di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia. Special song selanjutnya untuk sahabat Citra ada Raim Laude. Kita buka lembaran baru, buka dunia dengan Iqra atau Bacalah.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa. Citra Budaya Bangsa. Budaya Bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

0: wong ya ibune masih soker gitu kok ya, masukin benang ke jarum kok ya, udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor

0: jarummu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik bu.
4: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya bu ne, sakwise rutin ngombe agar lu sekualen lho bu ne. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene

0: Lingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat Citra semua yang masih merapatkan barisan di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saat ini kita berjumpa di program yang luar biasa, khususnya sebenarnya ini di program Citra Gongseng ya. Tapi karena hari ini kita spesial talk show bersama salah satu narasumber yang sudah hadir di studio Citra FM Lubuk Linggau, yang akan membahas tentang arsitektur di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Jadi spesial hingga 1 jam ke depan, lepas dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan narasumber kita menjelaskan lebih detail, lebih rinci, lebih jelas tentang apa itu arsitek dan apa itu arsitektur gitu ya. Jadi untuk sahabat Citra, mungkin arsitek ini masih dianggap suatu hal yang ada tidak ada, atau bisa dianggap dengan suatu hal yang tabu. Tapi melalui ruang dengar sahabat Citra di pagi ini, kita akan bahas dengan selengkapnya. Ya sahabat Cira, nanti di segmen talk show bersama arsitek ternama di Kota Lubuk Linggau ini, kita akan menjadi 3 sesi atau 3 segmen untuk sahabat Cira. Di segmen 1, kedua kita akan ngobrol-ngobrol santai, kemudian dilanjutkan dengan segmen ketiga. Mungkin ada sahabat Cira ingin bertanya melalui via teleponnya, kita juga akan sapa-sapa. Kenal lebih dekat dengan arsiteknya dan kenal lebih dekat tentang arsitektur Kota Lubuk Linggau dengan tema kita hari ini, apa itu arsitek. Dan untuk sahabat Citra sudah hadir di tengah-tengah kita, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bang Jai.
0: Luar biasa sekali, fresh ya. Luar biasa, semangat. Ini ada Kak Dion Hari, Sarjana Teknik.
1: Wah, siap Bang Jai.
0: Bagaimana hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah hari ini sesehat dan secerah mukanya Bang Jai.
0: Waduh. Tapi lebih cerah itu semangatnya sih hari ini ya.
1: Harus Bang Jai.
0: Lebih cerah itu semangatnya dan masa depan kita apabila kita menyertakan arsitek dalam kehidupan kita.
1: Asik.
0: Boleh sapa-sapa dulu mungkin untuk sahabat Citra pagi ini.
1: Selamat pagi sahabat Citra Lubuk Linggau, Musirawas, Musirawas Utara, Empat Lawang. Ini yang paling penting Bang Jai, Rejang Lebong.
0: Rejang
1: Bang Jai.
0: Lebong. Yeah. Seperti ada ikatan hati tersendiri dengan Rejang Lebong ya. Ya deh, sahabat Citra, kalau begitu nanti untuk sahabat Citra semuanya, siap-siap saja kita simak secara baik. Untuk pertanyaan boleh seputar arsitektur gitu ya, atau juga pertanyaan di luar tema tapi masih menyangkut-nyangkut soal arsitek, oke lah nanti bisa dijawab bersama narasumber kita, ada arsitek Dion Hari, Sarjana Teknik. Kita juga akan lebih kenal dengan siapa sosok Dion Hari ini sahabat Citra. Kok bisa disebut arsitek? Apakah dia lulusan hukum? Ya gak mungkin ya kan. Apakah dia lulusan sarjana pendidikan? Juga gak mungkin ya kan. Nanti kita akan lebih kenal dekat. So untuk sahabat Citra, langsung saja kita simak obrolan santai di pagi ini bersama Bang Jai dan Dion Hari, Sarjana Teknik, di spesial talk show Apa Itu Arsitek. Aduh Kak Dion.
1: Siap ya. Bang Jai.
0: Bahagia ya hari ini ya.
1: Alhamdulillah, harus bahagia, harus istimewa.
0: Iya, bahagia istimewa. Wah, itu aku kenal sesuatu gitu ya. Bahagia istimewa itu salah satu tagline ya.
1: Iya, harus itu.
0: Tagline kebahagiaan.
1: Karena semuanya itu diawali dengan bahagia dulu, Bang Jai. Kalau sudah kita awali dengan bahagia, kita mau istimewa, itu insya Allah bisa kita capai.
0: Wah luar biasa, kalau udah istimewa apa aja udah enak gitu ya. Tapi menarik sih kalau bahas soal arsitek, sebelum kita masuk ke pembahasan kita apa sih itu arsitektur dan apa itu arsitek ya kan. Kita kenalan dulu nih sama Kak Dion Hari, Sarjana Teknik ya. Sarjana Teknik, nah, udah jelas sih lulusannya sahabat Cira. Tapi latar belakangnya kalau boleh tahu lulusan mana, lulusan tahun berapa, dan berkarir sebagai seorang arsitek ini sudah berapa lama?
1: Baik Bang Jai, saya dulu untuk jenjang ambil ilmu arsitekturnya itu di tahun 2004 Bang Jai, dan selesainya itu di tahun 2008, Sarjana Teknik Arsitektur. Kemudian dari 2008 itu saya mulai bekerja profesional itu di Kota Jogja dulu Bang Jai. Karena saya itu kuliah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Arsitek UII ya, yang sekarang kita juga tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni UII, Sumsel dan Lubuk Linggau Murali lah. Di tahun 2008 setelah saya menyelesaikan studi saya arsitektur, saya lanjut profesional untuk bekerja di Jogja dulu 4 tahun Bang Jai. Di sana kita mulai bekerja secara profesional arsitektur, arsitek, jadi seorang arsitek. Jadi berawal itu dari katakanlah drafter dulu, tukang gambar dulu Bang Jai, sampai kita bisa menjadi principal arsitek. Terus di tahun 2013 entah kenapa ada angin yang meniupkan ke kita untuk hijrah ke Musirawas atau Lubuk Linggau ini Bang Jai. Dan pada akhirnya sampailah pada hari ini saya di Citra 102,6 FM ini bersama Bang Jai.
0: Tapi sebenarnya aslinya orang Lubuk Linggau asli, kemudian ke sekolah di Jogja, atau sebenarnya orang Jogja yang ke Lubuk Linggau?
1: Saya asli Sumatera Bang Jai.
0: Sumatera ya?
1: Iya, asli Sumatera. Ke Jogjanya tuh cuma studi aja, aku pendidikan aja Bang Jai.
0: Ya, jadi sedikit kita lebih kenal tadi dengan arsitek Dion Hari Sarjana Teknik yang sudah hadir. Untuk sahabat Cira, kita sampaikan juga bahwa kita juga menyediakan layanan live kamera pada hari ini, Kak Dion. Iya, boleh sapa-sapa dulu mungkin dada-dada ke kameranya. Ini bukan artinya menyerah tapi menyapa. Nanti dada-dada kiranya menyerah gitu ya. Silakan untuk sahabat Cira yang mau menyaksikan live kamera boleh menuju ke via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau, boleh juga sapa-sapa di layanan komentarnya. Dan yang mau bergabung siap-siap, nanti di segmen terakhir kita berikan sesi di 0733451977. Ya sahabat Cira, tadi kita sudah sedikit lebih kenal dengan Dion Hari, seorang sosok arsitek yang ada di kota Lubuk Linggau dan bisa dikatakan salah satu arsitek profesional. Karena Bang Jai di Lubuk Linggau ini kenal sosok arsitek itu mungkin baru Kak Dion ya. Mungkin banyak arsitek lain, tapi banyak, yang memang membuka kantor secara resmi dan sebagainya mungkin hanya Kak Dion Hari ya. Dan menarik sih dengan tema kita hari ini, apa sih itu arsitek Kak Dion? Nah, apakah arsitek itu sekedar rumah saja, atau arsitek itu hanya sekedar mendesain sebuah bangunan saja gitu ya, atau arsitek itu justru maknanya lebih luas lagi dari sudut pandang seorang arsitek itu sendiri, boleh dijelaskan?
1: Oke Bang Jai, kalau kita bicara arsitek Bang Jai, arsitek itu salah satu ilmu yang paling luas, karena di sana ada seni di dalamnya, ada estetika, terus ada juga kita harus memahami psikologis manusia. Kejiwaan manusianya yang harus kita pahami. Kenapa seperti itu? Karena arsitek itu bukan hanya sekedar mendesain bangunan atau rumah atau apapun itu, tapi jauh dari itu, kita itu menciptakan sebuah ruang untuk ditempati oleh manusia Bang Jai. Artinya bangunan itu harus mendukung apa yang menjadi sebuah kebutuhan manusia di dalamnya, harus mendukung apa yang menjadi keinginan si pemilik rumahnya atau pemilik bangunannya, sampai kepada harus mengakomodir segala, contohnya hobi dari penghuni bangunan itu, hobinya apa, itu harus terakomodir semua. Jadi tidak hanya tentang kita mendesain sebuah gedung atau sebuah rumah, tapi ada banyak analisa atau banyak hal yang harus kita katakanlah ikuti aturan mainnya, ilmu-ilmu kejiwaannya harus kita pahami juga seperti itu. Jadi ilmunya luas. Dan kalau dari latar belakangnya, katakanlah kalau kita lihat dari kata arsitektur, art itu dari seni. Ya, tekstur itu sesuatu yang katakanlah face, sesuatu yang bisa kita raba, sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita rasakan. Artinya seni yang bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita rasakan, itu butuh sesuatu yang memang harus kita konsentrasikan betul. Artinya makanya ilmu arsitektur itu ilmu, salah satu ilmu yang luas. Seperti itu Bang Jai.
0: Sekali. Jadi Bang Jai juga baru tahu loh sahabat Citra. Kirain arsitek itu cuma ya desain sebuah rumah gitu kan, terus kasih gambarnya, kasih plannya, kemudian dikerjakan, jadilah itu rumah. Ternyata bukan hanya itu saja, bukan sesimpel mendesain saja, tapi ada juga makna-makna di baliknya, seperti tadi mengetahui latar belakang penghuninya. Misalkan hobi mancing, ya mungkin dibuat kolam kecil. Ya. Tapi susah kalau kayak Bang Jai sih. Kalau kayak Bang Jai ini sukanya main bola, gak mungkin dibuatin stadion dalam rumah. Tapi mungkin miniatur-miniaturnya boleh
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa. Aha.
0: Tapi menarik sih kalau bahas soal apa sih itu arsitektur, tadi sudah dijawab juga secara jelas gitu ya. Tapi kalau bahas soal bangunan rumah nih Kak Dion, dari sudut pandang seorang arsitek ya, karena Kak Dion kan sebagai arsitek, bagaimana rumah yang nyaman untuk para penghuninya gitu ya, dari sudut pandang seorang arsitek itu sendiri, dan bagaimana seorang arsitek itu bisa mengetahui titik nyaman atau tidaknya seorang yang menghubungi dan kemudian minta didesainkan, minta dikonsepkan untuk bangun rumahnya.
1: Oke, baik Bang Jai dan sahabat Citra semuanya. Ketika kita bicara rumah, artinya penghuninya ada suami, ada istri, dan anak dan anaknya gitu kan. Rumah kita katakan nyaman, terus katakanlah bagus, itu menurut sudut pandang arsitek itu yang pertama titiknya itu bukan rumah itu besar, bukan rumah itu mewah, bukan juga rumah itu katakanlah secara sisi biaya mahal. Tapi itu juga bukan katakanlah menjadi katakanlah tidak bagus juga. Tapi di sisi lain, di samping itu, rumah itu yang dari sudut pandang arsitek dia dikatakan bagus, dan nantinya si konsum apa si penghuni rumahnya akan mengatakan betah atau enak di dalam rumah itu ketika rumah itu bisa mengakomodir kebutuhannya, keinginannya, serta hobi-hobinya di dalam rumah itu. Katakanlah dia akan, seorang arsitek mengatakan rumah itu desainnya berhasil atau bagus atau segalanya, tapi fungsi ruang yang dipakai oleh pemilik rumah itu memang betul-betul itu yang dibutuhkan, itu yang diinginkan oleh penghuni rumahnya. Seperti itu. Percuma kalau rumahnya besar, rumahnya mewah, mahal, tapi katakanlah tidak mengakomodir kebutuhan, tidak mengakomodir keinginannya, tidak sesuai apa yang diinginkan secara psikologis. Katakanlah dia itu nyaman bagi dia, bagus bagi dia, katakanlah bentuknya bundar nih. Nah, si arsitek atau kita sendiri yang membuat rumah itu bikin rumahnya kotak. Seberapapun biaya kita bikin rumah kotak itu, katakanlah dari sisi biayanya, kalau si konsumennya tidak menyenangi kotak, dia tidak akan nyaman, dia tidak akan bagus. Dan sebaliknya, semurah atau seefisien mungkin kita membuat lingkaran bentuknya, karena itu menjadi sesuatu yang diinginkan dan sesuatu yang disenangi oleh pemilik rumah, kan dia merasa nyaman dan akan mengatakan bagus seperti itu. Jadi makanya kita arsitek jangan sampai salah menganalisa atau salah mengambil data keinginan kebutuhan si konsumen atau si pemilik rumah itu. Jadi dengan kata singkatnya, rumah yang bagus itu tidak melulu rumah itu harus besar,
0: harus seperti mewah, itu
1: harus gitu mewah,
0: ya, betul sekali. Butuh biaya banyak misalnya.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul. Ketika dia bisa mengakomodir hobinya, katakanlah ibunya nih hobi menanam cabai nih,
0: gitu kan?
1: Tapi di sebelahnya atau di depannya atau di belakangnya ada halaman untuk menanam cabai, si ibunya pasti betah tuh di rumah.
0: Betul.
1: Karena ketika kita bicara rumah, rumah itu akan kita tempati selama-lamanya gitu kan, betul, seumur hidup kita. Jadi memang harus terakomodir semua keinginannya. Yang bisa mengakomodir atau bisa menyatukan semua itu ialah di arsitektur.
0: Luar biasa.
1: Seperti itu Bang Jai.
0: Tetap pembahasannya soal rumah ya kan. Rumah yang nyaman tadi sudah dijelaskan oleh Dion Hari atau arsitek Dion Hari, sarjana teknik pada hari ini untuk sahabat Citra. Jadi membuka wawasan kita semuanya tentang rumah yang nyaman menurut definisinya arsitek. Tapi ya Bang Jai sepakat sekali itu. Karena yang dicari itu kenyamanan ya kan. Kalau kita udah nyaman, enak tuh tinggal di rumah, mau tidur udah ada tempatnya misalkan ya kan. Hobi masak-masak udah ada tempatnya. Hobi bertanam, cocok tanam tadi ada tempatnya juga. Jadi semuanya nyaman. Tapi apabila satu hal itu dihilangkan, suatu hobi yang kita miliki dihilangkan, pasti ya akan gak betah. Tapi menurut sisi pandang arsitek nih, kita bahasnya lebih luas lagi, tingkat kesulitan tersendiri misalkan nih, ada tempat umum seperti sekolah, rumah sakit dan sebagainya, rumah, kantor, tingkat kesulitan tersendiri di macam-macam dan jenis-jenis bangunan tersebut, yang paling sulit yang mana nih Kak?
1: Baik Bang Jai, yang pertama memang sudah pasti rumah sakit gitu Bang Jai. Tapi kalau secara saya, secara pribadi, rumah itu juga tergolong dari kita arsitek itu tergolong sulit untuk mendesainnya. Sulit itu dalam tanda kutip. Memang kita ketika melihat sebuah rumah yang terjadi di masyarakat sekarang, sama dengan kita membayangkan sebuah gajah. Ketika kita memejamkan mata, kita bilang gajah, maka kita sudah terniang nih. Belalainya panjang, telinganya lebar. Seperti itulah rumah. Ketika rumah kita di masyarakat kita sekarang, ketika kita bicara rumah dan kita pejamkan mata, di situ ada teras, di situ masuk lagi ada pintu utama, terus ada ruang tamu, ada ruang keluarga, seperti itulah. Tetapi kalau mau kita kaji lebih dalam dan kita betul-betul katakanlah terapkan secara betul sebuah perencanaan yang benar, untuk mendesain sebuah rumah itu tidak sesimpel itu Bang Jai. Contohnya sekarang di kota besar itu ruang tamu itu sudah tidak menjadi sebuah kebutuhan bagi sebagian orang. Karena kenapa? Jam 5 subuh dia sudah berangkat Bang Jai. Dia bekerjanya sampai hari katakanlah Jumat atau Sabtu. Pulangnya sudah malam Bang Jai, jam 9. Nah, jam berapa dia menerima tamu? Dia menerima tamu itu hari Sabtu dan Minggu. Yang datang siapa? Keluarganya sendiri Bang Jai. Kenapa kita tempatkan di ruang tamu? Tempatkan di ruang keluarga atau sekalian di ruang makan, makan bersama seperti itu. Dalam konsep ini artinya si pemilik rumah ini tidak butuh lagi nih ruang tamu. Nah, itu sudah terjadi di kota-kota besar seperti itu kan. Nah, kalau kita bicara lingkup regional kita, Lubuk Linggau, Musirawas, Musirawas Utara gitu kan, sebetulnya saya inginnya betul-betul ketika kita mendesain rumah, analisa-analisa itu betul-betul si arsitek lakukan. Katakanlah si suaminya latar belakangnya apa, hobinya apa, profesinya apa, teman yang akan mengunjunginya itu siapa aja, siapa, dari kalangan apa, ibunya atau istrinya juga seperti itu, latar belakangnya seperti apa, hobinya seperti apa, aktivitasnya di rumah seperti apa, anak-anaknya juga seperti itu. Nah, ketika, kenapa saya katakan sulit, artinya ada banyak individu yang harus kita gabungkan. Belum lagi kita harus menganalisa katakanlah alamnya. Dari posisi tanah rumahnya atau site yang akan dibangun rumah ini menghadap kemana, arah mataharinya dari mana, timur ke baratnya, terus noise-nya, kebisingannya yang paling tinggi di mana, terus katakanlah arah anginnya di mana. Kemudian titik-titik view-nya, view from site dan view to site seperti apa, view positifnya itu kita harus kita analisa semua. Jadi sehingga terjadilah sebuah desain katakanlah memang itu sudah melewati analisa-analisa dan insya Allah ketika kita tempati itu akan tanpa kita sadari mungkin tamunya atau mungkin pemilik rumahnya akan mengatakan enak rumahnya, betah gitu saya gitu, tanpa kita sadari apa yang membuat kita betah. Salah satunya yang membuat kita betah ya analisa-analisa itulah Bang Jai, yang tidak disadari oleh masyarakat sekarang. Dan saya bilang hari ini arsitektur itu ada di sekitar kita dan kita habis terlelapnya kita dan kita bangun dari tempat tidur kita, yang kita lihat pertama itu adalah sebuah karya arsitektur Bang. Kita di kamar kita, kita masih baring, kita melihat plafon di sebuah ruang, kita merasakan sebuah pengalaman ruang kamar kita, itu karya arsitektur dan tidak disadari itu bukan karya dokter gitu kan. Itu karya arsitektur. Kita keluar dari kamar atau bahkan keluar dari rumah kita, kita berangkat ke tempat kerja. Tempat kita kerja pun itu sebuah karya arsitektur. Ya, ada ruangnya di sana, ada furniturnya di sana. Itu hasil dari pemikiran konsep dari arsitektur semua. Kita berangkat naik kendaraan, melihat sebuah kota, melihat sebuah katakanlah pasar, itu pun karya arsitektur. Artinya arsitektur itu sikut kita sering bersentuhan dengan sebuah karya arsitektur. Seperti itu Bang Jago saya bilang. Tapi kita masih jarang menyadari itu kan, masih jarang menyadari itulah sebuah profesi arsitektur.
0: Luar biasa. Ya, jadi sahabat Citra, wah pokoknya dikumpas secara detail, secara rinci tentang arsitektur ya. Jadi tugasnya seorang arsitek itu ternyata ribet juga ya. Harus tahu latar belakangnya, harus tahu nanti fungsinya bagaimana, ya kan, kebutuhannya bagaimana. Semuanya itu sahabat cita dirangkum menjadi satu, kemudian diwujudkan dalam sebuah bentuk bangunan, wah, yang penuh filosofi, penuh makna. Jadi ya yakin sih kalau memang karya seorang arsitektur itu memang ada artinya, ada maknanya, dan itu juga akan menjadi kenyamanan tersendiri untuk para penghuni rumahnya gitu ya. Jadi kalau secara list tadi rumah itu di urutan nomor 2 setelah rumah sakit ya.
1: Ya, saya sebenarnya bisa bilang gitu, seperti itu.
0: Itu versinya ya. Kak Dion ya. Mm. Tapi nih Kak Dion, seorang arsitek nih, dari sudut pandang tadi kita bangunan rumah lah, rumah sakit dan sebagainya. Tapi dalam sebuah lingkup yang lebih luas, misalkan nih, dalam sebuah pembangunan daerah, khususnya kota atau kabupaten lah ya kan. Mm. Sosok arsitektur itu bisa nggak sih dilibatkan dalam pembangunan sebuah dinalokasi di kota gitu ya, atau pembangunan di kabupaten dan sebagainya, itu secara luasnya boleh dijelaskan?
1: Ya, sebetulnya memang harus, dan itu sudah menjadi bagian dari ilmu arsitek, Bang Jai. Karena si arsitek lah, tadi di awal saya bilang kita harus tahu dengan karakter masyarakatnya, budaya segala macam, itu sebetulnya ada di ilmu arsitek. Dan arsitek lah sebetulnya penentu citra sebuah kota. Artinya tampilan atau bentuk sebuah kota itu salah satu penentunya ya arsitek. Yang sekarang sudah ada ilmu planologi namanya, Bang Jai. Tapi itu bagian dari arsitektur juga. Jadi kenapa saya bilang seperti itu, arsitek penentu citranya, karena dia konseptornya. Artinya sebuah kota, saya bilang tadi, ketika kita pergi keluar kota, ke sebuah kota, melihat pasar, melihat bangunan, itu kan semuanya karya arsitek. Itu semua arsitektur. Yeah. Artinya si arsitek itu ya pengaruhnya sangat besar terhadap sebuah citra kawasan. Entah itu dia bergerak di bidang di pemerintahan, betul, ataupun di swasta. Selain itu, dari sudut pandang arsitek, katakanlah sebuah kota, plan arsitek sekarang itu yang harus kita dalami sebetulnya, yang sering juga dilupakan, itu budaya, Bang Jai. Kita terlalu lari katakanlah dengan tren, kita terlalu lari dengan katakanlah budaya luar,
0: betul,
1: tanpa kita memahami betul budaya kita lokal itu seperti apa. Kan akhirnya kita tren-trenan tapi budaya lokal kita hilang.
0: Budaya lokal hilang. Betul. Kemudian budaya yang diinginkan sesuai dengan yang dilihat tidak sampai.
1: Iya, padahal yang namanya budaya itu balik lagi, itu akan membawa alam bawah sadar kita. Betul. Kita datang ke kota itu karena itu budayanya, katakanlah sentuhan budayanya ada, dan itu merupakan budaya kita, maka orang itu akan mengatakan saya enak betul di kota itu, nah, saya betah di kota itu.
0: Itu terjadi di Yogyakarta.
1: Ya, karena kalau di Jogja dia ada Dewan Budaya. Budaya itu ya yang betul-betul memfilter semua desain bangunan, semua perencanaan itu harus lewat Dewan Budaya dulu. Ya, kalau mungkin bangunannya nggak masuk, nggak sesuai dengan apa yang diinginkan Dewan Budaya atau melanggar budaya budayanya, nggak keluar izinnya, Bang.
0: Ya, mungkin itu juga salah satu yang Kak Dion maksud tadi gitu ya kan. Jadi memang ada yang seharusnya ketentuan tersendiri tentang bentuk bangunan dan sebagainya macamnya ya kan. Dan seperti di Jogja itu kan ada ketentuannya. Dan kalau Bang Jai gak salah juga di Bali itu juga ada ketentuan gedung gak boleh lebih dari berapa lantai, seperti itu ya kan. Mereka tetap mempertahankan unsur budaya, tapi seperti yang kita lihat saat ini justru kiblat pariwisata justru ke daerah-daerah tersebut, bukan ke daerah yang gedungnya pencakar langit. Ya kan, seperti Jakarta, dan ya mungkin bisa juga Jakarta juga kiblat wisata, tapi ya Bali siapa sih yang nggak kenal, ya kan? Jogja juga siapa sih yang nggak mau ke sana? Karena mereka juga mempertahankan unsur budaya tadi. Setuju sih kalau Bang Jai soal itu. Tapi bisa nggak sih setiap daerah gitu dibuat tetap mempertahankan unsur budaya dengan peran seorang arsitek yang memberikan saran dan masukan mungkin ke pemerintahnya dan ke berbagai unsur yang ada di daerah tersebut?
1: Kalau menurut saya itu suatu keharusan, Bang Jai, karena itu kan jadi ciri khas, jadi kebanggaan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Yang namanya budaya lokal itu, ya lokal itulah memilikinya. Katakanlah kalau dari dunia arsitektur, bentuk atap, katakanlah elemen-elemen ukiran, kayu misalnya seperti itu, itu hanya dimiliki katakanlah oleh Lubuk Linggau. Jadi sebetulnya harus kita pertahankan. Kenapa harus kita pertahankan? Karena itu tidak dimiliki oleh daerah lain.
0: Betul.
1: Akan menjadi sebuah kebanggaan buat generasi si penerus nanti, dan itu akan menjadi katakanlah acuan dalam mendesain, sebetulnya dalam kita perencanaan tata kotanya atau elemen-elemen terkecilnya kita ambil dari elemen-elemen katakanlah budaya lokal atau bentuk lokal, rumah-rumah panggungnya, kayunya. Karena sebuah, kalau perspektif saya, kota yang maju itu bukan dia dinilai dari jumlah gedungnya atau tinggi gedungnya atau banyaknya bangunan atau banyaknya sarana-sarana. Itu kalau perspektif saya bukan seperti itu, Bang Jai. Tapi kota yang maju, bagaimana masyarakat kota itu bisa mengakomodir keinginan dan kebutuhan itu tadi masyarakat. Kebutuhan masyarakatnya. Betul. Konektivitasnya. Kayak di kota Lubuk Linggau. Kota Lubuk Linggau ini sudah punya Lippo Plaza nih. Nah, ketika kita bicara Lippo Plaza, sebetulnya kita simpel nih. Ini sebuah skala kecil dari sebuah kota. Karena sudah dalam tanda kutip lengkap lah di dalam Lippo ini. Kalau barang dapur ada basah ada keringnya. Kalau pakaian kita dari topi sampai ke sepatu ada semua. Seperti itulah katakanlah kita mendesain sebuah kota. Konektivitasnya di Lippo itu bagus. Semuanya dilewati nih ketika kita masuk mau lewat lift apa eskalator. Semua toko-toko retail-retail dilewati. Nah seperti itulah sebetulnya desain sebuah kota yang maju. Konektivitas kalau kita mau ke pasar seperti apa, terus sarana-sarana olahraganya seperti apa, belum lagi ke pariwisatanya gitu kan, kawasan-kawasan tempat tren anak muda zaman sekarang katakanlah tempat nongkrongnya seperti apa yang relevan dengan sekarang. Jadi kota yang maju jangan kita selalu berorientasi ke gedungnya tinggi.
0: Betul.
1: Terus kalau kita nggak lihat gedung tinggi, kotanya nggak maju. Ini nggak berhasil nih pemerintah daerahnya. Tidak seperti itu. Tapi bangunan itu kita harus betul-betul kita pelajari. Memang itu mendukung perekonomian yang pertama. Perekonomian itu seperti apa dan budaya lokalnya seperti apa. Percuma kita bangun gedung tinggi kalau ternyata masyarakatnya takut dengan ketinggian. Seperti
0: betul
1: itu kan,
0: Bang Jai. Betul, setuju. Jadi sesuai dengan fungsi itu tadi
1: sesuai dengan fungsi.
0: Tapi kalau bahas soal lingkup kota nih, kita bahas kota kita tercinta lah ya kan, di Kota Lubuk Linggau. Kota Lubuk Linggau ini salah satu kota transit yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, ya kan? Semuanya sudah ada, fasilitas untuk sarana transportasi juga semuanya sudah ada, bandara, kereta api dan sebagainya. Tapi untuk segi wisata sendiri nih, menurut sudut pandang arsitek, ini potensi wisata di Lubuk Linggau ini harus dibawa kemana? Apakah ada upgrade yang bisa dilakukan? Ide dari seorang arsitek yang mungkin juga ada perwakilan atau siapa pemerintah Kota Lubuk Linggau mendengarkan kita saat ini sedang talk show. Boleh sudut pandang arsitek seperti apa?
1: Kalau bicara pariwisata, semua kota itu sekarang kan ya karena efek dari pariwisata itu kan luas. Efek katakanlah sosial ke masyarakatnya luas, terus ada juga unsur di situ hiburannya. Apalagi yang saya tahu Lubuk Linggau ini kawasan wisatanya itu sebetulnya penuh dengan sejarah. Di sana ada katakanlah air terjun Temang, ada Bukit Sulap, itu semuanya tuh ada unsur sejarahnya. Sebetulnya tinggal kita korek-korek lagi unsur sejarahnya, kita branding ulang, kita kita publish ulang, dan katakanlah wisata-wisata bisa menjadi katakanlah wisata yang bersejarah dengan budaya-budaya lokal yang dikemas secara kekinian mungkin. Seperti itu, kayak Bukit Sulap yaitu potensi itu kan, karena di daerah perbukitan kayak Gunung Kidul, mungkin Bali juga kan dieksplornya daerah-daerah tinggi gitu perbukitannya.
0: Ada juga di Lubuk Linggau itu Museum Subkos. Nah itu juga itu kan arsiteknya keren tuh. ada apa namanya kereta api atau kereta uap itu ya di sana ya. Terus dia ada museumnya. Mungkin itu bagus tuh diangkat secara potensi wisata dan bekerja sama dengan arsitek yang ada di Kota Lubuk Linggau ya kan. Tapi menarik juga sih kalau soal arsitek, bahas soal kota tadi, lingkup kota. Ternyata peran seorang arsitek itu banyak sekali sahabat Citra, di sektor wisata juga bisa dilibatkan juga seorang arsitek yang mungkin mengkonsep dan merencanakan suatu tempat wisata. Sempat kemarin kita ngobrol sedikit ya kan, yeah, soal apa kota atau sebuah kawasan yang terintegrasi dengan berbasis AI.
1: Oh, yeah.
0: Jadi misalkan nih sahabat Citra, sempat kemarin kita ngobrol, misalkan nih ada gapura masuk, kan sekarang udah biasa lah ya, dan selamat datang di daerah mana gitu ya. Mungkin kalau di sudut pandang arsitek bisa diimprove. Kemarin kita sempat ngobrol ada layanan yang berbasis AI, jadi bisa misalkan masuk kota, kita mau kemana atau minta potensi wisata, itu semuanya sudah bisa dijelaskan gitu ya di sana ya. Betul. Itu kalau menurut sudut pandang arsitek, apakah itu hal yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ya, atau justru harus membenah dulu tata kotanya baru bisa itu dilaksanakan?
1: Sebetulnya kita tuh harus bermimpi yang setinggi-tingginya, Bang Jai. Ketika kita bicara Kota Lubuk Linggau masa depan, artinya mungkin 10, 20 tahun akan datang, itu kalau segelintir kita sudah memikirkan hal itu, insya Allah bisa tercapai. Kalau kita sama sekali terpikir aja enggak, ya gimana mau tercapai. Dan menurut saya bukan bisa atau tidak, sekarang pertanyaannya tinggal kita mau atau tidak. Karena teknologi dan orang pintar sekarang tuh udah banyak. Kalau saya punya mimpi, Bang Jai, gapura-gapura kota misalnya, kita bicara Kota Lubuk Linggau lah contohnya, itu kenapa tidak ada fungsi lain selain dia katakanlah selamat datang dan selamat jalan, gitu kan. Desainnya sudah bagus sekarang, Bang Jai, estetikanya sudah, bahannya juga katakanlah sudah berbagai macam bahan, tapi dia fungsinya baru satu. Karena mungkin kita mimpinya ke depan, karena apalagi di wilayah kita kan setiap tahun karhutla, banyak asap.
0: Betul.
1: Kenapa gapura itu keinginan kita semua? Gapura itu punya fungsi lain, misalnya dia bisa menyerap polusi udara. Wah. Menyerap asap misalnya, seperti itu. Jadi semakin banyak gapura-gapura di lorong, di gang, atau di gapura utama, dia memiliki fungsi lain. Bisa menyerap polusi misalnya kan, bisa juga kayak kata Bang Jai tadi, ada teknologi AI di sana. Ketika kita mau ke pariwisata, kita tinggal pencet-pencet aja. Kita mau cari alamat rumah siapa, rumah Bang Jai ini, tinggal pencet di sana, sudah muncul nih fotonya atau sudah alamatnya, mappingnya udah muncul semua di sana. Itu ketika kita bicara katakanlah Kota Lubuk Linggau yang akan datang. Dan mungkin kalau kita juga bisa bermimpi, di Lubuk Linggau ini kan ada Bukit Sulap yang selalu dia menjadi background gitu kan, Lubuk Linggau. Ketika orang bangun rumah atau bangun apapun di Lubuk Linggau, ketika mendapatkan view Bukit Sulap, itu menjadi sebuah hal positif juga, Bang Jai. View-nya Bukit Sulap. Nah, kasihan kan kita yang nggak dapat Bukit Sulap ini. Artinya minimal Bukit Sulap ini menjadi katakanlah referensi kita dalam menata sebuah kota ini. Minimal warna hijaunya, katakanlah hijaunya, bukan warnanya, hijaunya Kota Lubuk Linggau itu bisa dihadirkan lagi, Bang Jai, dari sisi bangunannya mungkin diperbanyak tanaman untuk mengimbangi Bukit Sulapnya, Bang Jai. Luar itu biasa. Sudut pandang pribadi saya sih, Bang Jai. Citra-citra bangunan, citra-citra ruko misalnya, mungkin bisa juga dengan regulasi pemerintah harus misalnya ada tanaman yang menjuntainya, misalnya, karena kita menghargai sebuah Bukit Sulap itu yang sudah menjadi background yang sangat bagus.
0: Sebagai ikon Lubuk Linggau.
1: Itu masukkan aja, dan itu sebetulnya enggak suatu keharusan, itu persepsi pribadi saya, Bang Jai.
0: Nah, dari sudut pandang arsitek sendiri nih, sebagai seorang arsitek, apakah ada pengaruh yang dilakukan bagi kualitas hidup suatu warga di sebuah kawasan? menurut Kak Dian, Kak Dion.
1: Sangat berpengaruh Bang Jai, karena kan saat kita salah menata, katakanlah kita nggak usah terlalu jauh gitu biar simple. Ketika kita salah menata hubungan antar uang misalnya, konektivitas itu akan mempengaruhi produktivitas kita. Contoh rumah aja lah Bang Jai, ketika salah menempatkan ruang, katakanlah di rumah itu kan ada area publik, ada area service, ada area private. Kalau di rumah itu service ya dapur segala macam itu kan, terus ruang tamu itu publik, kemudian kamar-kamar itu private. Ketika kita salah tempat, itu akan mempengaruhi produktivitas dan apa ya, kita di dalamnya. Sama juga dengan kota, ya. Betul. Kalau produktivitas kita sudah terganggu, artinya merembet nih, ekonominya juga ikut terganggu, betul, gitu kan? Betul, karena betul. Masyarakatnya tidak produktif. Karena apa? Karena kesalahan, katakanlah kita dalam sebuah perencanaan. Mau kemana misalnya, atau ke fasilitas publik, katakanlah mana, kita jauh. Terus ibaratnya secara budaya masyarakat kita itu katakanlah hobi jalan, nggak hobi naik motor. Kita nggak menyediakan tempat jalan, malah kita membuatkan tempat motor, padahal masyarakatnya hobi jalan. Contohnya seperti itu, itu akan mempengaruhi produktivitas kita.
0: Ya, sahabat Citra, luar biasa ternyata ya, besar pengaruh seorang arsitek termasuk dalam kualitas hidup masyarakat di sebuah wilayah atau bahkan ya sebuah penghuni rumah itu sendiri ya kan, dalam lingkup kecilnya. Sahabat Citra, nanti akan kita bahas lebih rinci lagi tentang arsitektur bersama arsitek Dion Hari, sarjana teknik. Dan untuk sahabat Citra, kita jeda dulu sejenak ya Kak Dion ya, dan nanti kami akan kembali lagi tetap di Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM, Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Tim Sehat Dokter Herbal, Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada agarus drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki

0: jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Sahabat Citra masih di program Citra Gongseng bersama Bang Jai dan juga bersama arsitek Dion Hari Sarjana Teknik pada hari ini, karena memang momen kita momen ngobrol santai membahas soal arsitektur. Ya sahabat Citra, di segmen pertama atau di sesi pertama tadi sudah dijelaskan mengenai materi yang menjadi topik perbincangan kita pada hari ini, dan kami kembali menyampaikan untuk sahabat Citra yang ingin bergabung, silakan bergabung melalui via streaming kamera, melalui via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Di sana sudah disediakan live kamera untuk sahabat Citra yang mungkin penasaran bagaimana sih wajahnya Kak Dion, ya kan? Ya, bagaimana bertanya-tanya kalau melalui radio cuma suaranya saja gitu ya, tapi melalui via streaming bisa menyaksikan wajahnya langsung ya. Atau jika untuk sahabat Citra, nanti kami akan memberikan kesempatan bagi yang ingin bertanya, silakan melalui via telepon di 0733451977. Serta kami juga berikan kesempatan untuk sahabat Citra yang mungkin berhalangan untuk bergabung di via teleponnya, silakan cantumkan pertanyaannya di kolom komentar di layanan live kamera Radio Citra FM Lubuk Linggau. Ya, kembali ke topik perbincangan kita tadi. Tadi sempat dijelaskan juga bahwa arsitek itu banyaklah pengaruhnya, termasuk untuk mempertahankan budaya gitu ya. Mungkin bisa budaya bangunannya, budaya daerahnya dan sebagainya. Tapi untuk sahabat Citra semuanya, kembali kita akan dengarkan bersama arsitek Dion Hari Sarjana Teknik. Kak Dion.
1: Siap Bang Jai.
0: Dari sudut pandang seorang arsitek itu sendiri nih Kak Dion ya, bagaimana menjaga identitas budaya dalam sebuah daerah ataupun identitas budaya arsitektur di suatu daerah tertentu?
1: Oke Bang Jai, yang pertama kita memang harus tahu budayanya dulu Bang Jai. Yang kedua, budaya itu sudah kita ketahui dan kita tidak boleh meninggalkan budaya itu. Kalau dari sisi arsitektur, kita boleh mengadopsi bentuk lain, kita boleh mengadopsi sebagai referensi bentuk-bentuk dari wilayah lain tanpa meninggalkan apa yang menjadi identitas budaya kota kita.
0: Betul.
1: Artinya karena kita itu ada peluang untuk mempertahankan budaya atau meninggalkan budaya, seorang arsitek itu dari sisi bangunan, artinya di situ besar betul perannya. Ketika arsiteknya tidak memahami budaya suatu daerah, ada kemungkinan budaya-budaya atau bentuk-bentuk lokal itu akan hilang,
0: akan melenceng jauh.
1: Akan melenceng gitu ya, jauh. Nanti generasi penerus, anak cucu kita nanti nggak tahu lagi dengan bentuk asli bangunan dari wilayah kita ini seperti apa dulu.
0: Betul. Setuju sih. Karena memang ya namanya budaya itu tetap harus dipertahankan dan itu menjadi warisan sejarah untuk generasi penerus kita gitu kan. Ya contoh aja Candi Borobudur. Itu keren banget ya kan, arsitekturnya wah keren banget. Bahkan hingga saat ini juga masih menjadi perbincangan bagaimana cara membuatnya pada masa itu ya kan. Tapi itulah yang menjadi sebuah daya tarik tersendiri saat sebuah wilayah atau sebuah daerah kemudian menanamkan budaya arsitek di dalamnya sesuai dengan karakteristik budayanya, itu akan menjadi pembelajaran untuk generasi-generasi berikutnya.
1: Betul.
0: Kalau kota kita sendiri bagaimana?
1: Kalau dari sisi arsitektural katakanlah lokal kota kita atau Sumsel lah katakanlah gitu kan. Ketika kita bahas sejarah singkatnya lah gitu kan. Rumah tradisional kita itu kebanyakan panggung gitu.
0: Betul,
1: di Sumsel gitu kan. Kalau dulu panggung itu karena alasan alam Bang Jai. Binatang buas,
0: banjir,
1: itu kan. Iya, banjir, harimau dan sebagainya lah, binatang-binatang alam itu masih banyak. Makanya dia secara balik lagi secara keamanan si pemilik rumah biar nyaman tidurnya bisa terlelap dari hewan buas katakan, makanya dia panggung. Oke, secara katakanlah pada masa kini yang relevan itu panggung katakanlah tidak relevan.
0: Betul.
1: Tapi untuk fokus-fokus tertentu itu juga jangan ditinggalkan, karena nenek moyang kita dulu menciptakan sebuah bentuk itu sudah pasti ada kajian-kajiannya. Dan ilmu sekarang pun kajian-kajian zaman dulu kan. ya, ya seperti itu. Artinya kita tidak perlu repot lagi menciptakan bentuk-bentuk baru, tapi bentuk dasarnya sudah ada, tinggal kita mengakomodir secara referensi bentuk-bentuk yang sekarang, yang kekinian, yang ke anak-anak mudaan, tanpa meninggalkan budaya atau bentuk-bentuk lokal seperti betul itu Bang Jai.
0: Kalau kita lihat sih, kalau Kota Lubuk Linggau masih ada ya bangunan-bangunan panggung itu ya, seperti di kawasan Batu Urip.
1: Iya, bagi saya Batu Urip itu menarik sekali Bang Jai, dan kalau saya secara pribadi inginnya dipertahankan, nanti akan menjadi kota tua dia kan Bang Jai, itu menjadi dua kawasan wisata. Betul, jangan-jangan nanti di depannya bisa dibikin gapura tuh, mau masuk sana bayar dulu.
0: Betul, betul. Masuk akal.
1: Nanti ini masyarakatnya katakanlah bisa UMKM-nya bisa hidup di sana.
0: Hidup,
1: bikin kantong parkirnya nanti kawasan wisata. Kenapa? Ketika kita foto di gedung bangunan-bangunan rumah itu sangat bagus ya, estetik.
0: Betul. Iya, betul.
1: Sangat estetik dan itu peninggalan zaman dulu. Artinya barang zaman dulu itu sudah punya usia, beda dengan zaman sekarang.
0: Klasik
1: gitu kan?
0: Gitu.
1: Iya betul. Artinya ketika kita bisa menatahnya dengan bagus, entah fasilitas umumnya, fasilitas khususnya, terus jalannya, itu bisa jadi potensi untuk Kota Lubuk Linggau menjadi sebuah kota tua. Jangan sampai katakanlah di Batu Urip itu rumah-rumahnya misalnya jadi berubah semua.
0: Kalau saya
1: dari sudut pandang arsitektur itu harusnya tetap dipertahankan, dijaga seperti apa caranya gitu, entah kolaborasi dengan pemerintah atau pihak swasta atau kekompakan masyarakat itu sendiri untuk menjaga bentuk bangunan, bentuk kawasan itu menjadi lebih tua. Nanti saya yakin anak saya nanti kalau foto di sana pasti senang sekali karena bangunan-bangunannya ada kayunya, jendela-jendela gitu.
0: Jadi pusat edukasi gitu
1: ya.
0: Itu juga terjadi di wilayah Kota Tua Jakarta. Itu kan juga bangunan-bangunan tua. Dan justru pemerintah memang mengkhususkan Kota Tua itu tetap seperti itu. Jangan dirubah lagi karena menjadi pusat destinasi wisata yang ada di Jakarta. Mungkin itu juga bisa nanti di Kota Lubuk Linggau, atau bahkan ya seorang arsitek yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah mungkin kan merencanakan suatu hal yang baru, pemukiman yang baru yang memang konsep modern tapi tetap mempertahankan unsur budaya rumah panggung tadi.
1: Iya, balik lagi ke mindset.
0: Ya.
1: Jadi katakanlah jangan pernah mindset kita mengatakan di sana ketinggalan, bangunannya masih tua, tidak bisa bangun.
0: Betul.
1: Mindset seperti itu menurut saya ya salah. Artinya kita harus mempertahankan budaya itu tadi, bentuk itu tadi. Motor klasik itu lebih mahal kan sekarang daripada motor baru. Seperti itu juga dengan kawasan-kawasan kota tua. Anggaplah contohnya di Batu Urip itu, bangunan tua, bukan bangunan tua juga, bangunan kayu yang khas betul gitu kan, berada di tengah kota. Itu nanti kawasan

0: Tapi bagus sih konsep seperti itu, apalagi ya memang sebuah daerah kan harus memiliki potensi wisata juga. Jadi potensi wisata itu bukan hanya bisa diciptakan dari alam saja, tapi mungkin dari segi-segi arsitekturnya juga. Betul, ya kan? Bang, ya. Dan ya arsitektur juga sesuai fungsi tadi, apa yang menjadi hal yang disukai masyarakatnya, hal yang digemari masyarakatnya, bisa ditanamkan di unsur-unsur daerah tersebut ya. Seperti kota Lubuk Linggau kan mungkin banyak yang suka itu tuh main sepak bola kan ada gitu ya. Terus suka jogging ada, suka sepeda-sepedahan juga ada. Ya mungkin ada hal yang harus ditambah juga sih ya. Kalau dari sudut pandang arsitektur nih, kita bahas kota kita Lubuk Linggau lah ya kan. Ya kita kan enggak apa-apa kan memberikan masukan ya. Dari sudut pandang arsitektur, kalau Bang J juga boleh ya kan. Arsitektur apalagi. Iya. Ada enggak sih hal-hal yang harus mungkin ditambah untuk kota Lubuk Linggau? Saat ini kota Lubuk Linggau otomatis sudah baik sekali, sudah bagus sekali untuk taraf kota. Tapi untuk kedepannya, kalau menurut sudut pandang seorang arsitek, apa?
1: Ya, posisi Lubuk Linggau sekarang ya secara umum sudah sangat baik, sudah sangat bagus karena banyak penunjangnya Bang Jai. Dia punya bandara, kita punya stasiun, kereta, jadi alat transportasinya sudah mumpuni lah gitu kan, sudah baik. Tinggal nanti secara fasilitasnya, itu tadi salah satu kota tua atau katakanlah Batu Urip menjadi budaya secara arsitekturnya gitu kan, digiatkan lagi gitu kan, seperti itu. Kawasan-kawasan tempat olahraganya, karena masyarakat Lubuk Linggau itu hobi juga jogging gitu kan. Artinya tidak melulu sebetulnya di kawasan titik-titik kumpul.
0: Betul.
1: Bisa juga kawasan-kawasan yang sekarang sudah dibangun oleh pemerintah sekarang, kayak pedestrian atau trotoar itu kan sebetulnya kalau dia connectingnya sudah terjadi, itu bisa dipakai untuk jogging juga, nggak melulu harus dikatakan tostom gitu kan. Tapi dengan street furniture yang sudah terbangun, yang kayak catur-catur itu, itu kan sudah memberi rasa aman bagi orang jogging gitu kan. Dia tidak merasa akan disenggol motor atau segala macam.
0: Ini maaf nih aku potong. Ini jadi pertanyaan juga menurut Bang Jai ya, bisa dikoreksi langsung oleh seorang arsitek. Untuk membangun trotoar itu ada syarat dan ketentuannya enggak sih? Atau hanya bikin bahu jalan aja untuk para pejalan kaki yang mau lari, atau ada syarat-syarat tertentu yang harus dilengkapi untuk membangun trotoar dari sudut pandang arsitek?
1: Ya kalau kita bicara trotoar, trotoar itu kan fungsinya untuk pedestrian, pejalan kaki, dan yang berkelakuan khusus gitu kan. Katakanlah ketika syaratnya yang pertama, ketika itu wilayahnya padat, katakanlah harus punya jalur pejalan kaki. Itu memang suatu keharusan untuk buat trotoar. Dan jangan sampai salah analisa juga misalnya kan, jarang orang lewat di sana, kita bikin trotoar ya untuk apa juga gitu. Betul. Kan dan trotoar itu membedakan sebetulnya Bang ya. Kalau jalan katakanlah yang beraspal untuk kendaraan motor itu untuk motor, biasanya kiri kanannya itu diimbangi trotoar untuk pejalan kaki. Betul. Gitu kan. Untuk pejalan kaki itu pedestrian. Pejalan kaki itu yang tidak mengendarai kendaraan, dia ya jalannya di pinggir gitu kan. Cuma secara desain memang dia harus aman, dia harus lebih tinggi dari jalan, dia harus ada street furniture katakanlah untuk menghalangi ketika terjadi yang tidak diinginkan itu pejalan kaki. Dan juga jangan sampai salah, trotoar kebanyakan salah fungsi gitu kan, enggak jadi tempat jalan kaki.
0: Nah,
1: gitu
0: itu
1: kan.
0: Itu ada yang salah fungsi, bukan salah fungsi motor yang melalui trotoar, tapi ada ya mungkin kesalahan desain lah kalau menurut Bang Jaya. Karena Bang Jaya pernah lihat di suatu daerah atau suatu kota tertentu yang enggak usah kita sebutin namanya, tapi di daerah tersebut kan ada jalur khusus seorang tunanetra. Terus kemudian ada jalur khusus yang menggunakan kursi roda. Tapi justru itu bisa dikatakan kesalahan desain, mereka nggak ramah soal itu gitu loh. Contoh nih, yang menggunakan kursi roda itu kan ada jalurnya khusus ya. Kemudian mentok di suatu turunan atau naik yang itu tidak diberikan jalur gitu, tapi curam. Terus juga ada seperti untuk jalurnya tunanetra itu kan ada garis lain kuning yang menonjol itu kan untuk tunanetra yang kemudian langsung menabrak tembok. kemudian hilang tuh garisnya. Nah itu tuh yang menurut Bang Jay kesalahan desain. Sebenarnya kesalahan desain itu disebabkan

0: oleh apa sih Kak Dion dari sudut pandang arsitek?
1: Mungkin juga jangan kita ponis kesalahan desain juga. Bisa jadi kita harus cari betul apa penyebabnya, ya, gitu ya, kan? Ha. Mungkin apa karena latah gitu kan, ya, atau ya, karena belum dilanjutkan saja untuk sementara mentok tembok dulu gitu, ya, kan? Ya. Tapi ketika dia katakanlah mentoknya itu kan sebetulnya dari start dia berjalan si tunanetra katakanlah jalan sampai endingnya dia kemana atau mau diarahkan kemana nih, gitu kan, apa ke pusat perbelanjaan, apa ke pusat peribadatan, masjid atau apa, itu arahnya memang harus jelas. Tapi ketika dia mentok sesuatu, artinya di situ ada perlakuan khusus juga. Dia akan naik apa di sana? Apa naik angkutan umum? Apa dijemput naik motor atau naik becak, misalnya seperti itu. Saya yakin saat membuat sebuah trotoar yang itu ramah dengan disabilitas sudah harusnya ada analisanya lah, dia mau kemana, mungkin apakah mau menuju ke sebuah kantor nih untuk ngurus KTP segala macam misalnya, atau menuju kemana, atau ke ATM atau ke masjid atau kemana seperti itu. Tapi kalau menuju ke arah tembok, artinya harus ada yang jaga di tembok itu.
0: Kadang ini menuju ke arah temboknya atau pembatas jalan yang justru di depannya itu ada kanal. Ada kanal tuh
1: ya, malah kalau membahayakan.
0: Iya, kalau dia lurus aja nih jalan, kemudian nabrak pembatas ya kan. Jatuhnya ke kanal ya, apalagi seorang tunanetra. Ada juga yang turunan atau tanjakan yang itu justru curam, tidak didesain miring. Nah, itu tuh sangat sangat disayangkan sih. Padahal sudah ada line garisnya yang sesuai fungsinya itu untuk disabilitas, tapi secara eksekusinya enggak tahu salah siapa ya kita ya, atau salah pemborongnya atau apa kita enggak tahu, tapi secara eksekusi nya hal itu yang seharusnya menjadi hal dasar sesuai kebutuhan disabilitas justru tidak terlaksana dengan baik itu. Itu ada ya.
1: Ya, dan sebetulnya ada standarnya semua itu Bang Jaya. Kemiringannya harus berapa, jalannya harus berapa, itu sudah ada.
0: Oh, ada ya. Ada, di arsitek ada, itu ada.
1: Ada standarnya semua itu. Terus apa aja yang harus ada di sana? Kalau dia menemukan sebuah kemiringan, kemiringannya berapa derajat, itu ada standarnya semua.
0: Ay, luar biasa ya. Baik Kak Dion, mungkin pembahasan kita mengenai apa itu arsitek di hari ini sahabat Citra sudah cukup jelas, sudah dijelaskan secara rinci ya kan. Tapi satu pertanyaan terakhir buat Kak Dion, seorang arsitek yang luar biasa Kota Lubuk Linggau. Waduh, ini aku harus belajar banyak soal bangun rumah ya kan. Aku sekarang lagi bangun rumah. Ya, bangun rumah tangga. Ya, nanti juga nyusul bangun rumah yang sesuai impian juga ya kan.
1: Harus itu Bang.
0: Tapi menurut Kak Dion, kita enggak usah bahas rumah lah. Kita bahasnya sebuah bangunan, sebuah komplek perkotaan. Itu dua aja. Bangunan dan komplek perkotaan yang bagus sesuai fungsi menurut seorang arsitek yang bisa dikatakan sempurna itu seperti apa?
1: Kalau sempurna itu hanya milik Allah.
0: Bisa aja.
1: Karena Bang Jai, perlu kita ketahui, kalau bangunan apapun itu, nggak ada yang sempurna Bang Jai. Karena tugas arsitek itu bukan mencari kesempurnaan itu atau arahnya. Cuma kita arahnya itu kita mendekati ideal aja, bukan sempurna. Karena tidak ada bangunan yang sempurna. Saya ingat kata dosen saya dulu, yang sempurna itu hanyalah tugas akhir mahasiswa. Kenapa? Karena dia konsultasi terus sama dosennya.
0: Iya, betul.
1: Ketika kita sudah katakanlah bangunan itu betul-betul dihadapkan dengan kita, itu biasanya sempurnanya susah untuk kita capai. Pasti aja ada kekurangannya. Betul. Cuma karena justru dia pasti aja kekurangannya, itulah kita mendekati ke ideal. Jadi dengan analisa-analisa, terus dengan katakanlah betul-betul memahami siapa nanti yang akan menempati bangunan ini secara psikologis.
0: Betul.
1: Ya, karena arsitek itu balik lagi, yang paling penting menurut saya, karena kita menciptakan ruang untuk manusia.
0: Betul.
1: Artinya siapa yang kita betul-betul pahami, bukan gedungnya, tapi manusianya. Gitu. Karena yang menempati gedung itu adalah manusianya.
0: Ini pola pikirnya dibalik nih. Suka Bang Jaya yang kayak gitu ya.
1: Jangan kita selalu fokus terhadap bangunan gedungnya. Gitu ya. Sama dengan di perkotaan, kok nggak ada bangunan tinggi sih gitu, betul, kan? Betul, kok nggak ada bangunan bertingkat? Kok nggak ada bangunan mewah? Tapi jangan kita lihat dari situnya, tapi kita lihat dari masyarakatnya. Betul. Tanpa bangunan mewah pun, tanpa bangunan tinggi pun, kalau kualitas betul masyarakatnya sudah sesuai apa yang diinginkannya, saya yakin kota itu secara perekonomian akan bagus gitu Bang Jai.
0: Luar biasa sekali.
1: Sekali lagi kalau tadi Bang Jai menyinggung masalah kenyamanan juga.
0: Iya.
1: Masalah kenyamanan, apalagi kenyamanan bagi seorang arsitek, kenyamanan itulah yang paling sulit Bang Jai. Sama kayak di ruang ini sekarang Bang Jai.
0: Iya,
1: mungkin Bang Jai
0: udah nyaman
1: iya gitu ya, kan dengan suhu AC-nya, suhu iya ruangnya nyaman, tapi tidak
0: belum tentu orang
1: belum
0: lain
1: tentu dengan saya. Nah, itulah yang sempurna itu susah kan
0: Bang. Betul sekali. Ya. Apalagi kita kan misalkan orang banyak nih. Bang Jai suka suhu AC-nya di 18 derajat ya kan.
1: Mm-mm.
0: Tapi ada orang yang enggak suka dingin.
1: Betul.
0: Justru dia juga enggak nyaman, atau juga sebaliknya. Kita di tempat orang kemudian suhu AC-nya yang enggak sesuai dengan keinginan kita, kita juga enggak nyaman ya kan. Kalau wong Palembang tuh ngomong, kalau kau masuk ke kandang ulo jadilah ulo ya kan.
1: Yeah.
0: Kemudian kalau kau masuk kandang macan jadilah macan. Kalau kita masuk kandang macan jadi ulo, kita mati. Kalau kita jadi macan, wong juga takut sama kita. Itu Joe Taslim itu, tahu kan dokter. Itu mengutip dari Joe Taslim ya, luar biasa sekali. Jadi kenyamanan adalah suatu hal yang tetap diusahakan dari seorang arsitektur. Betul. Berdasarkan dengan penyesuaian-penyesuaian tadi ya. Baik Kak Dion, nanti kita akan sambung lagi. Kita berikan kesempatan untuk sahabat Citra yang mau bergabung, yang ingin bertanya soal materi kita. Mungkin ada yang mau tanya, Kak Dion, PL-nya berapa kalau bangun rumah gitu?
1: Apanya Bang Jai?
0: PL, price list-nya berapa gitu ya kan? Kalau bikin desain berapa, hitungannya gimana? Mungkin ada ya kan? Bisa nanti kontak-kontak pribadi lah. Tapi mungkin ada yang mau bertanya, boleh silakan di 0733451977 untuk sahabat Citra yang bergabung di via telepon. Tapi ini di via Facebook juga ada yang bertanya, tapi kita berikan kesempatan dulu. Mungkin ya ada yang ingin bertanya melalui via teleponnya, silakan.

0: Iya sobat Citra, masih di program Citra Goseng spesial talk show tentang apa itu arsitek bersama narasumber kita ada arsitek Dion Hari, sarjana teknik yang luar biasa sekali tentang penjelasannya hari ini sahabat Citra. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk sahabat Citra yang ingin membangun rumah. Kalau Bang Jay belum bisa karena baru bangun rumah tangga ya. Tapi nanti kita akan mudah-mudahan lah ya ada kesempatan selanjutnya nanti dengan materi-materi siap, seputar stage selanjutnya untuk siap. Sahabat Citra. Dan boleh Kak Dion sebagai siap. Closing statement kita hari ini tentang apa materi kita hari ini yang sudah disampaikan dengan jelas, mungkin ada closing statement yang bisa ditekankan untuk sahabat Citra yang mendengarkan.
1: Oke Bang Jai, sekali lagi arsitektur itu bukan tentang kita membuat bangunan, tapi kita membuat katakanlah manusia di dalamnya itu lebih baik. Karena seorang arsitek dalam bekerja itu biasanya apa yang dipikirkan itu yang akan dikatakan kepada konsumen, dan apa yang dikatakan seorang arsitek itu yang akan dikerjakan melalui desain, gambar, dan apa yang sudah digambar itu biasanya akan mempengaruhi siapa yang akan menempati rumah itu, nyamankah, baguskah, seperti itu Bang.
0: Luar biasa sekali ya. Wah, ada kata-kata hari ini.
1: Jadi kata-kata hari ini Bang Jai, kalau saya ulang sedikit dari situ tadi, apa yang kita pikirkan itu yang akan kita katakan, dan apa yang kita katakan itu yang akan kita lakukan, dan apa yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Wah. Dan kebiasaan yang selalu kita lakukan itu akan merubah takdir hidup kita.
0: Kalau Bang Jai ada nih
1: apa Bang
0: buat
1: Jai?
0: Sahabat Citra semuanya, ini khusus buat arsitek dan untuk semua sahabat Citra, upayakanlah bahkan yang tidak mungkin supaya kita mencapai yang terbaik dari yang mungkin. Perubahan saat ini tidak menjamin sebuah keberhasilan, tapi tidak ada keberhasilan tanpa adanya
1: perubahan.
0: Baik sahabat Citra, terima kasih banyak atas kebersamaannya bersama kami berdua hari ini. Dan kita juga ucapkan terima kasih untuk sahabat Citra yang sudah monitor ini melalui via streaming kamera kita. Ya ada Anton Marlians, kemudian juga ada Aris Fatan Marcel, ada Ekos Araj, ada juga Zes Sebastian, ada Regarding Tambur, Lasmi Sari, ada juga Buna ini, ada Bang Afik, selamat pagi Bang Afik, ada Sunarti Aryanti, ada Edi Adis. Dan buat sahabat Citra yang merapatkan barisan di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Linggau yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas kebersamaannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bersama narasumber kita yang luar biasa ini menjadi inspirasi terbaik untuk sahabat Citra dan menjadi kesan tersendiri untuk hari ini. Luar biasa ya. Terima kasih Kak Dion sebagai narasumber kita. Siap. Mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya kebersamaan kita. Dan kami berdua izin pamit di ruang dengar sahabat Citra. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0

0: 0896-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra, budaya bangsa.

0: Lebah pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa Ibu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
7: Citra FM Lubuk Linggau.
6: Citra, budaya bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
5: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
4: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
5: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
4: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
5: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah.
6: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
7: Citra FM Lubuk Linggau.
8: Citra FM Lubuk Linggau.
7: Citra Budaya Bangsa.

0: saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino dia, lino kalau tidur gitu kan awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Tapi alhamdulillah saya dengar radio ada Gari Rustrop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang ya itu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Gari Rustrop. Jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum, saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarilus Drop sama madu hitam sama Puel Pro Ganda.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat.

0: 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.

101,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Pak, nyapa kok mojok karo golek sambil oto ki?
2: Iki aku ngrasane nek benjola lho bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yuk kok bingung arep tak pulu apa tak oseng.
1: Dah bang bayi papa gak kasih arep payu ilang lah mau oseng. Ya aku yuk kenek. Iki lho nyong Prokanda produknya Agarilus cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yuk pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda. Hancur.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.

Tunggalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.

0: FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
6: Indonesia masih terus dengar radio. 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Tunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar

0: melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagam Indonesia Katresnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng, pripun kabare siang menika? Mugi tansah pinaringan sehat nggih kagem Dimas Dajeng sedaya. Sumringah niki siang menika alhamdulillah. Nggih siang-siang biasanya panasnya luar biasa. Alhamdulillah niki Lubuk Linggau diguyur hujan. Angin hujannya ya dereng deres-deres ngono nggih. Tase grimis-grimis mawon, kali direncangi cuaca sing mendeng niki wis jan ademe. Dados isis ngono nggih. Mas Jajeng siang menika alhamdulillah amargi berkah yang maha kuasa dinas agat kepanggih malih kagem ngerancangi panjenengan sami leyeh-leyeh nyambi mirengake tembang campur sari ing adicaranipun campur sari sak pore agari lestrap marem tenan.

0: Sini kita ke penggemar setia Radio Citra FM Lubuk Linggau, okay. Terkhusus niki kagem konsumen-konsumen agar rilus. Niki ing jam setunggal siang nggih, jam setunggal lewat 30 menit nggih. Sedanten sarang-sarang badhe mirengake webinar kesehatan, niki sarang-sarang agar rilus herbal. Nggih, temane siang menika memahami berbagai faktor yang dapat menyebabkan perut terasa penuh dan kembung. Yang menikah dijelaskan langsung kali Dr. Anggun MA, konsultan kesehatan Agarilus. Ampun nganti skopen, ampun nganti ketinggalan. Materi-materi penting nggih, jarang-jarang niki nggih saged mirengake webinar kesehatan tentang Agarilus. Angin saat dorongnya nih kita sewanan kesempatan. Gika kembali mas jajal sedaya nyuwun tembangi sakit keguyupan eng 0733 sekawan gengsal setunggal sengah pitu-pitu. Dihaturi ampun kesopan pasotes yang menikot campur sari sakpore agar rilus drap marum tenan. Halo campur sari sakpore
1: agar rilus drap marum tenan.
0: Marum tenan nonton Pak Yanto nih kinggi. Saya mbatan Pak Es yang menikah.
1: Alhamdulillah
0: kudun sih. Alhamdulillah sumringah niki Pak. Cuaca nih.
1: Nggih
0: leres. Alhamdulillah bahagia. Men mbatan kekeringan malih sumur sore. Lah jenengan pun kekeringan dereng Pak?
1: Dereng.
0: Oh dereng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Yanto diaturi tembangnya jemrengake tembang napa?
1: Napa Selendang biru mawon.
0: Selendang biru. Siap. Salam Rian Pak ya diaturi kakak.
1: Salam.

0: kemawon. Spesiale wonten apa
1: sinten? Spesiale kagem Mbak Dina mawon. Selalu panjang umur.
0: Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun wonten Pak Yanto saking kawasan Waterpark dinten mawon tembang nggih Pak. Monggo Dimas dajeng diaturi malih ya sinten malih sampun ngenteni niki ing via telepon. Halo campur sari sapore.
2: Kabar listrik marem tenan.
0: Marem tenan wonten Pak Harmono pripun kabare Pak?
2: Alhamdulillah Pak, pangajenipun sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat nugi, alhamdulillah. Nggih. Nah, ayo Pak Harmono diaturi tembangnya jemir ngake tembang napa?
2: Tembange All In For You mawon, Pak.
0: Napa?
2: All In For You.
0: Angin?
2: All In For You.
0: Oh, All In For You. Lajan. Iki rada angel nek nganggo bahasa Inggris niki. Salame.
2: Jawa mriku, Mbak.
0: Pripun?
2: Ya mriku Jawa.
0: Wonten.
2: Yang berikut Jawa, udan berikut.
0: Oh, udan, nggih gerimis Pak, gerimis to mriki. Angin saat niki sampun reda niki kayane cuacane ya mendem-mendem manja.
2: Dan ada dugi mriki, mriki panas terus mriku niki.
0: Oh, panas. Lho, piyambak pinarak teng mriki Pak men saged ngrasane udan.
2: Oh, dari yang dugi mriki mawon.
0: Nggih tasih mlaku niki udan niki OTW ngono. Ayo. Lanjut salamnya Pak ya diaturi kagem sinten?
2: Jangan salamnya nggih kagem Pak Raiti, Mbak Mir, kagem Pak Karpit Bukarpit, kagem Pak Yono, Mas Bayu Jain, Mas Subianto, kagem Mas Adi Waluyo, kagem Mas Atato,

0: Karawang.
1: Nggih.
0: Sedaya mawon, Mbak.
1: Sedaya mawon spesiale wonten kagem sinten?
0: Nggih, spesiale kagem Mbak Dina ugi ngaya cepet ngantos ten purnama mawon.
1: Nggih, siap. Matur nuwun Pak Harmono.
0: Nggih, spesiale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Bukit Cegeng wonten Pak Harmono. Matur nuwun nggih Pak dinten mawon tambani. Ini kita dereng sekedap malih niki nggih sarang-sarang mirengake webinar kesehatan sarang Agarilus Herbal. Sadurunge monggo sak niki dimirengaken riyen tembange wonten Selendang Biru saking Mbak Niken Salindri. Kagem ngerencangi Pak Yanten niki nggih siang menika Pak Udan-udan yang mirengake campur sari. Mangga Dimas Dajeng sarang-sarang mirengaken riyen tembange sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sak pore Agarilus drop marem tenan.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya, suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa ini Bu?
4: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: setunggal atus kalih koma enem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.
1: Saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
1: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau minum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadio ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, apa santan nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katresnani.

0: sekali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani. Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Sudah dok, sudah terlihat.
2: Sudah dok.
3: Ya, baik, mohon maaf saya off cam karena takutnya nanti tercopot-copot ininya, wifi-nya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Pada siang hari ini, alhamdulillah semuanya bisa yang hadir, semoga diberikan kesehatan untuk bisa menyimak materi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini juga bisa bermanfaat. Untuk tema yang diambil pada hari ini oleh saya sendiri, baru makan sedikit tapi perut sudah begah. Kenali penyebab yang sering diabaikan. Baik. Nah, perut begah sendiri meskipun baru makan sedikit tapi sudah muncul begah, itu seringkali kita mengabaikan. Tapi sebenarnya itu bisa menjadi salah satu pertanda, salah satu sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di organ pencernaan kita. Ini. Jadi tidak hanya sekedar oh sudah merasakan begah berarti sudah kenyang, tapi itu juga merupakan salah satu sinyal apakah pencernaan kita ini sedang mengalami sensitivitas yang tinggi atau dia sedang mengalami peradangan yang sifatnya akut atau baru saja terjadi atau bahkan sifatnya kronis atau sudah lama terjadi. Nah, untuk penyebab-penyebabnya biasanya yang paling banyak itu adalah penyakit maag dan juga GERD. Nah, sebenarnya kita menyebutnya sebagai sindroma dispepsia. Sindroma dispepsia berarti adalah kumpulan gejala yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada perut, rasa begah, kemudian memicu mual muntah, bisa juga muncul heartburn atau rasa terbakar di ulu hati. Itu merupakan gejala-gejala dispepsia. Sampai nanti terbukti adanya peradangan di dalam lambung atau mungkin peradangan di kerongkongan, baru kita bisa menegakkan apakah dia maag atau dia GERD. Nah, penyebab tersering memang adalah maag atau gastritis. Gastro berarti lambung, itis berarti peradangan. Yang dimaksud di sini adalah peradangan pada dinding lambung yang muncul tiba-tiba. Gejalanya bisa nyeri di ulu hati, bisa sampai mual muntah, kemudian kadang seringkali diawali dengan rasa mudah begah atau kembung. Nah, seperti di gambar, peradangan pada lambung atau dinding lambung berarti ada luka di dinding lambung. Apakah lukanya luka yang hanya tidak dalam atau bahkan sampai dalam yang bisa kita sebut sebagai ulkus. Nah, seperti pada kulit, kalau kulit terkena gores, misal tergores aspal, kemudian ada abrasi, ada babras, nah itu kan pasti perih sekali. Nah, sedangkan ini luka babrasnya itu ada di dinding lambung, yang mana proses pencernaan pada lambung itu menggunakan cairan asam lambung. Cairan asam lambung itu termasuk cairan yang mengandung kandungan asam yang sangat tinggi sehingga bisa menyebabkan rasa perih pada dinding lambung yang sedang meradang. Jadi tidak ada organ di tubuh kita yang bisa kuat terkena cairan asam lambung kecuali dinding lambung yang sehat. Jadi dinding lambung yang sehat itu dia dilapisi pelindung supaya tidak merasakan nyeri. Nah, tapi biasanya karena ada kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan munculnya peradangan, sehingga ketika asam lambung diproduksi untuk mencerna makanan, menimbulkan rasa nyeri karena ada kontak dengan peradangan dinding lambung. Seperti itu. Nah, kemudian gejala-gejala mah atau gejala-gejala gastritis yang sangat umum biasanya nyeri ulu hati, kemudian mual muntah, jadi bisa sampai muntah atau hanya mual-mual saja. Perut terasa kembung meskipun baru makan sedikit. Kemudian bisa sampai mengalami pusing, pusing geliang atau bahkan cekot-cekot seperti itu. Rasa tidak nyaman di perut setelah makan, sampai pada yang paling parah yaitu perdarahan saluran cerna. Kalau perdarahan saluran cerna berarti peradangannya sudah bukan luka babras tok, jadi peradangannya sudah lebih dalam dan biasanya mengenai ke pembuluh darah sehingga terjadi perdarahan. Perdarahan berarti ada pembuluh darah pecah tetapi di dalam. Biasanya pasien-pasiennya bisa sampai muntah darah atau bahkan BAB-nya hitam seperti petis gitu. Kalau ada orang-orang tua atau geriatri yang sepuh-sepuh kemudian beberapa kali mengalami BAB yang hitam, pekat, lembek seperti petis, nah itu perlu dicurigai. Perlu dicurigai adanya perdarahan di bagian lambung atau ulkus yang sampai berdarah. Nah, penyebab-penyebab mah itu tidak hanya dari satu faktor saja. Biasanya terjadi karena multifaktorial atau dari beberapa penyebab sehingga terjadi peradangan di dinding lambung. Umumnya biasa dipicu dengan makan tidak teratur. Jadi jam makan yang berubah-ubah, kemudian apa yang dikonsumsi. Kemudian ketika perut kosong, makanan pertama kali yang masuk ke dalam tubuh itu apa? Nah, itu biasanya jadi pemicu-pemicu munculnya peradangan pada dinding lambung. Kemudian yang kedua adalah konsumsi obat-obatan tertentu atau obat anti nyeri. Biasanya dari golongan non-steroid seperti obat-obat pada pasien osteoartritis atau pasien-pasien asam urat gitu ya. Biasanya yang pasien-pasien sering kambuh di lututnya, di kaki bawah, kemudian diresepkan obat anti nyeri, kemudian selanjutnya beli obat anti nyerinya beli sendiri, nggak kontrol dosis. Nah, itu biasanya kalau dikonsumsi dalam jangka lama bisa menyebabkan peradangan atau perlukaan pada dinding lambung. Salah satu obatnya mungkin yang familiar seperti piroxicam atau mungkin seperti asamefenamat, ibuprofen. Nah, itu beberapa obat yang jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama dia memiliki efek samping untuk mengikis pelindung di dinding lambung dan menyebabkan mudahnya dinding lambung terjadi peradangan bahkan sampai ulkus atau luka yang lebih dalam. Kemudian yang ketiga adalah alkohol dan merokok. Jadi kandungan-kandungan pada rokok dan alkohol dia juga bisa mengikis perlindungan di dinding lambung. Ketika dia terkikis maka dinding lambung akan lebih mudah terjadi peradangan atau perlukaan. Nah, kemudian yang keempat, konsumsi makanan asam, pedas, bumbu yang merangsang produksi asam lambung tinggi. Nah, ini masih berhubungan dengan penyebab yang nomor satu. Jadi, zaman sekarang sangat banyak sekali orang tidak mengatur jam makan, kemudian tidak mengatur apa yang dimakan. Misal, pagi biasanya terbiasanya sarapan, oh tapi hari ini tidak sarapan, sehingga makan pertama kali selama perut kosong itu pada siang hari, tapi tidak aware yang dimakan seharusnya makanan-makanan yang tidak memicu produksi asam lambung meningkat drastis, seperti itu ya. Jadi perut kosong lama kemudian apa yang dimakan pertama ternyata makanan-makanan yang pedes, makanan-makanan yang sangat asam, atau mungkin konsumsi kopi, konsumsi teh yang kafeinnya tinggi, atau mungkin makanan-makanan yang bumbunya sangat pekat seperti itu. Ada bumbu merah atau mungkin bumbu kuning, bumbu rendang yang dia memicu produksi asam lambungnya menjadi sangat banyak sehingga dinding lambung lebih mudah terjadi peradangan. Ini tidak hanya terjadi sehari atau dua hari, oh mungkin satu hari nunda makan atau telat makan, tidak terjadi apa-apa. Mungkin 2 hari tidak terjadi apa-apa. Nah, biasanya ini karena kebiasaan yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Seperti itu. Kemudian yang kelima, disebutkan karena psikis. Jadi ada beberapa orang yang memang alat pencernaannya sangat sensitif sekali. Alat pencernaan kita atau kita menyebutnya gut, nah itu memang sangat berhubungan dengan proses pikir atau dengan otak. Jadi kita biasanya menyebutnya dengan gut brain axis. Jadi sinyal-sinyal yang diberikan oleh otak yang dia menyebabkan gangguan pada proses pencernaan. Ini memang sudah ada penelitiannya dan seringkali banyak ditemui bahwa orang sudah menjaga jam makan, menjaga apa yang dimakan, kemudian menghindari alkohol maupun merokok atau hal-hal radikal-radikal bebas yang bisa masuk ke dalam alat pencernaan, tetapi seringkali gastritisnya atau bahkan ulkusnya bisa kambuh-kambuhan karena tidak bisa memanajemen stres. Biasanya karena beban kerja yang berlebihan, kemudian orang-orang yang mengalami anxiety disorder atau penyakit kecemasan, kemudian mudah takut, mudah cemas, biasanya tanpa dia telat makan, bahkan sudah makan, tetap bisa terpicu seseorang mengalami perut yang begah, mengalami mual muntah. Jadi padahal sudah sarapan, dan setelah sarapan tidak terjadi apa-apa, tapi ketika dia tertrigger atau terpicu oleh hal-hal yang membuat dia cemas, membuat takut, tiba-tiba dia muntah hebat. Nah itu bisa, seperti itu bisa dan sudah banyak terjadi. Kemudian yang keenam adalah infeksi bakteri tertentu. Nah biasanya ini bakteri yang paling sering adalah Haemophilus pylori. Jadi bakteri yang memang dia bisa menginfeksi pada lambung. Biasanya ini sifatnya kronis. Jadi dia keluhan-keluhan mahnya atau keluhan-keluhan peradangan lambungnya bisa sampai lama dan tidak membaik dengan obat-obat untuk lambung, sehingga membutuhkan antibiotik untuk membunuh bakterinya. Nah, kemudian mah sendiri atau gastritis, dia bisa berkembang atau berkomplikasi. Jadi komplikasi itu adalah penyakit yang lebih parah karena satu penyakit yang tidak segera diobati. Bisa berkomplikasi menjadi apa? Menjadi GERD. GERD itu adalah naiknya asam lambung ke kerongkongan. Jadi di sini ada gambar lambung, dan kemudian di sini di bagian leher ini ada kerongkongan. Dan sebenarnya batas dari kerongkongan atau leher kita ke lambung itu ada pintu yang sangat rapat. Supaya apa? Supaya ketika asam lambung diproduksi, dia tidak mengenai dinding pada kerongkongan atau leher kita, seperti itu. Karena itu tadi, tidak ada organ dalam yang mampu terkena oleh cairan asam lambung kecuali lambung kita yang sehat dan terlindungi, begitu. Nah, ketika seseorang mengalami mah dalam waktu lama, tidak bisa dikontrol kebiasaan makannya, tidak bisa mengontrol kebiasaan untuk rokok, alkohol, seperti itu, dan kambuhan mahnya bisa berkali-kali, dalam satu bulan bisa kambuh berkali-kali, dia sangat beresiko dan berpotensi terjadi komplikasi menjadi GERD, yaitu pintu dari kerongkongan ke lambung atau pintu atas itu mulai merenggang dan tidak rapat seperti saat sehat, sehingga ketika makan sesuatu kemudian asam lambung diproduksi, maka asam lambungnya bisa naik ke bagian kerongkongan atau leher. Biasanya menyebabkan rasa panas di dada atau di ulu hati. Kita menyebutnya heartburn. Jadi rasanya panas ces gitu. Beberapa orang yang punya riwayat jantung atau punya riwayat darah tinggi, biasanya punya kecemasan, ini apakah GERD atau apakah ini serangan jantung, seperti itu. Kemudian orang yang mengalami GERD bisa sampai sesak napas, jadi rasa panas di bagian dada dia bisa memicu kecemasan berlebih, kemudian memicu seseorang mengalami sesak napas dan hiperventilasi karena rasa cemas tadi. Jadi beberapa orang itu menilai rasa panas di dada itu arahnya ke jantung, sehingga otaknya sudah bereaksi duluan sebelum dia menyadari bahwa ini terpicu oleh makanan, terpicu oleh stres, yang sehingga menyebabkan peradangan pada lambung, menyebabkan peradangan pada kerongkongan, seperti itu. Jadi reaksi cemasnya muncul duluan, kemudian mengalami sesak napas dan hiperventilasi. Hiperventilasi berarti dia mengalami napas yang pendek-pendek dan banyak. Biasanya orangnya kayak menggeh-menggeh, jadi napasnya pendek-pendek, kemudian ngambil napasnya banyak. 1 menit bisa sampai 40 kali, 30 kali. Padahal normalnya kita 1 menit mengambil nafas ya 20 sampai 24 kali. Orang yang mengalami serangan GERD biasanya sesak napas, cemas, kemudian karena dia hiperventilasi, akhirnya oksigen yang diserap oleh tubuh menjadi rendah, akhirnya tangan-tangannya menjadi kaku, kaki-kaki menjadi kaku, dan itu menambah kecemasannya. Kemudian ada beberapa tanda yang mungkin bisa menjadi warning, apakah saya berpotensi untuk terjadi peradangan GERD atau peradangan lambung. Biasanya orang yang setelah makan mudah sekali bersendawa, bersendawanya nggak berhenti-henti. Kemudian orang yang mengalami GERD kronis atau GERD yang jangka waktu lama itu bisa sampai mengalami suara serak. Jadi ketika asam lambung mengenai bagian kerongkongan yang dia bisa naik sampai daerah epiglotis atau tempat suara kita, plika. Nah, itu biasanya bukan suara serak itu. Dan perih saat menelan, jadi nyeri telan. Beberapa orang juga mengalami diare ketika ada peradangan di lambung maupun peradangan di kerongkongan, bisa menyebabkan diare. Nah, kemudian ini penyebab kedua seseorang yang mudah begah meskipun makan sedikit adalah GERD. Jadi yang pertama tadi mah, kemudian mah bisa berkomplikasi menjadi GERD, dan yang selanjutnya kita membahas mengenai GERD. GERD bisa tegak sendiri tanpa adanya mah. Jadi mah atau peradangan pada lambung dia bisa menjadi GERD, dan GERD bisa terjadi pada seseorang meskipun awalnya tidak didahului dengan peradangan lambung atau mah. Jadi apa itu GERD? GERD adalah singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Gastro itu lambung, esophageal berarti kerongkongan kita, reflux berarti artinya kembali, disease yaitu penyakit. Jadi adanya cairan lambung yang naik kembali atau reflux. Seharusnya cairan lambung tidak boleh naik kembali ke esofagus atau ke kerongkongan. Seharusnya pintu dari kerongkongan ke lambung itu rapat, tertutup rapat setelah makanan masuk ke daerah lambung. Tetapi seseorang yang dia tidak bisa menjaga habit makan yang bagus dan juga terpapar radikal bebas dalam jangka waktu lama, dia bisa menyebabkan peregangan pada pintu kerongkongan ke lambung, atau kita menyebutnya sphincter esophagus, gitu ya. Di sini di gambar bisa kita lihat yang sebelah kiri itu adalah sphincter esophagus atau pintu yang tertutup rapat. Jadi ketika ada makanan masuk ke bagian kerongkongan atau leher kita, kemudian dia masuk ke lambung, setelah masuk ke lambung pintunya akan langsung tertutup rapat karena lambung akan segera memproduksi cairan asam lambung untuk mencerna makanan. Tapi pada orang yang mengalami GERD, setelah makanan masuk ke lambung pintunya tidak bisa tertutup rapat, sehingga ketika lambungnya mulai membuat asam lambung untuk mencerna makanan, asam lambungnya bisa naik lagi dan mengenai pada kerongkongan sehingga memunculkan gejala-gejala GERD. Nah, ini beberapa gejala-gejala yang bisa kita hafal untuk kita ketahui apakah orang lain atau mungkin diri kita sendiri mengalami kecurigaan ke arah GERD atau tidak. Nah, biasanya orang-orang yang baru saja terkena GERD, jadi masih awal-awal, masih akut, itu biasanya hanya muncul nyeri di ulu hati. Rasa nyerinya panas dan bisa ditunjuk, jadi dia spesifik, tidak menjalar ke dada kiri, tidak menjalar ke bahu, tidak menjalar ke tangan kiri, nyerinya tidak menjalar ke rahang bawah, ke leher gitu. Jadi memang hanya ada di ulu hati, tapi biasanya tembus sampai punggung belakang.

berbaring, karena pada saat posisi berbaring asam lambung akan lebih mudah naik ke atas. Nah, pada serangan jantung dia rasanya terasa berat, kemudian nyerinya nggak bisa ditunjuk. Biasanya pasien mendeskripsikannya ya nyeri, pokoknya nyeri di sebelah kiri gitu, nggak bisa ditunjuk pakai jari telunjuk tangan. Rasanya seperti ditimpa beban berat, ditimpa batu, kemudian rasanya seperti ditekan. Nah, bisa menjalar ke bahu kiri, menjalar ke tangan kiri, menjalar ke rahang atau leher seperti itu. Nah, kemudian GERD, lokasi nyerinya biasanya hanya fokus di tengah dada atau bagian atas perut. Beberapa orang juga sampai tembus punggung belakang. Kalau yang serangan jantung, yang seperti saya bilang tadi, rasanya dia menyebar. Jadi tidak hanya fokus di tengah, tapi dia bisa menyebar ke lengan kiri, kemudian ke rahang, ke leher, itu atau punggung. Nah, gejala tambahannya pada GERD biasanya ada rasa mules-mules. Jika beberapa orang mengalami BAB cair ketika GERD-nya kambuh, itu biasanya rasanya dobel-dobel. Jadi ada rasa panas, kemudian mengalami rasa mules-mules atau perut bawah yang terlilit, kayak gitu. Dan juga ada rasa asam di mulut, rasa yang asam pahit nggak enak gitu di mulut. Umumnya biasanya di pangkal lidah. Kemudian bisa sampai regurgitasi makanan, yaitu mual muntah. Jadi pasiennya bisa sampai muntah-muntah. Kalau pada serangan jantung, pasiennya biasanya sesak napas, kemudian muncul keringat dingin, bisa sampai mual atau pusing. Biasanya pasien karena sangat nyeri, keringat dinginnya itu sampai keringatnya gede-gede, cairan keringatnya sampai sebiji jagung, sebiji jagung. Kemudian wajahnya bisa sampai pucat gitu. Itu biasanya kita perlu curigai dia ke arah serangan jantung. Nah, kemudian respon terhadap pengobatan. Jika GERD diobati dengan obat-obat lambung, dia keluhannya mereda, berarti dia bukan ke arah serangan jantung. Tapi kalau sudah mendapat obat-obatan lambung, ternyata keluhannya tidak mereda, nah kita perlu curiga apakah pasien mengalami serangan jantung. Kemudian kita akan lebih curiga lagi ke arah serangan jantung jika pasiennya memiliki riwayat darah tinggi lama atau riwayat kencing manis atau diabetes mellitus yang lama atau bahkan tidak terobati sama sekali gitu. Nah, di sini sebenarnya penyebab

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah.

0: Bismilvera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berhasil mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus semangat.
6: Ini muncul di atas usia 45 tahun, itu memang berbahaya, karena pasti karena proses penuaan atau proses degeneratif itu akan menyebabkan recovery akan lebih lama daripada terjadi di usia yang lebih muda. Kemudian jika di atas 45 tahun dengan habit makan yang tidak dijaga, pastinya kambuhannya akan lebih sering terjadi. Mual muntah berkepanjangan itu juga berbahaya. Selain pasien mengalami dehidrasi, pasien juga akan mengalami kontak cairan asam lambung dengan kerongkongan dalam waktu yang lama, dan ini menyebabkan peradangan di sel-sel kerongkongan menjadi lebih serius. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, ketika peradangannya pada dinding lambung itu lebih dalam, tidak hanya babras tok di dinding yang luar, tapi lukanya lebih dalam lagi sampai ngenain pembuluh darah, dan pasiennya mengalami ulkus atau bahkan sampai perdarahan, itu biasanya muncul menjadi gejala muntah darah dan BAB hitam. Pasien yang muntah darah dan BAB hitam dalam jangka lama bisa mengalami anemia berat, dan itu berbahaya. Nah, tanda bahaya selanjutnya adalah anemia berat. Anemia berat ini memang seringkali terjadi karena muntah darah dan BAB hitam dalam waktu yang lama. Karena perdarahan di lambung itu biasanya sedikit-sedikit, jadi darahnya bukan yang bior-bior. Pasien biasanya, oh hari ini muntah darah, besok sudah enggak. Hari ini muntah darah lagi, besok sudah enggak. Jadi merasa baik-baik saja. Karena memang biasanya perdarahannya kecil, tapi berulang-ulang. Kecil, berulang-ulang. Jadi lama-lama pasien mengalami anemia. Nah, kemudian tanda-tanda anemianya apa? Letih, lesu, lemah, lunglai. Jadi mau ngapa-ngapain lemes, pucat. Kemudian pada bagian kelopak mata bawah di bola matanya, pembuluh-pembuluh darahnya tidak terlalu terlihat, jadi matanya terlihat sangat putih sekali, pucat sekali, bibir juga terlihat sangat pucat sekali, rona merahnya biasanya hilang. Pada pasien-pasien yang geriatri atau tua bisa sampai mengalami penurunan berat badan yang drastis. Nah, pada fase yang sangat berbahaya itu pasien bisa mengalami tidak bisa menelan atau saat menelan makanan atau bahkan air liur itu sangat nyeri sekali. Nah, tentunya setelah mengetahui apakah seseorang itu mengalami GERD atau mah atau bahkan belum mengalami sama sekali, kita perlu mengetahui bagaimana pencegahan-pencegahan supaya tidak terjadi mah atau GERD. Tentunya kalau sudah mengalami mah atau GERD, yang harus kita lakukan adalah menjaga supaya tidak terjadi kambuhan berulang yang berkali-kali, supaya tidak menjadi komplikasi penyakit yang lebih serius. Nah, biasanya ini ada beberapa anjuran dari Kemenkes. Jadi untuk menghindari seseorang mengalami mah atau GERD atau kambuhan, nah itu bisa makan dalam porsi kecil dan perlahan. Nah, biasanya beberapa orang itu pencernaannya sangat sensitif, jadi dia sangat mudah sekali mengalami perih di ulu hati atau perih di dada meskipun sudah makan 3 kali. Nah, kalau kayak gitu gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya tidak harus makan dalam porsi besar, bisa makan dalam porsi kecil tapi mungkin ditambah jam makannya. Jadi biasanya jam makannya hanya 3 kali sehari, bisa ditambah menjadi 5 kali sehari. Kemudian apa yang dimakan? Jadi ketika dia perutnya kosong, dia harus memulai makanan dengan makanan-makanan yang ringan, seperti misalnya protein dengan bumbu yang tidak menyengat, telur rebus, telur goreng, seperti itu, dengan bumbu-bumbu yang tidak menyengat. Kemudian menghindari pedas, menghindari santan, menghindari makanan-makanan yang asam, terlalu kecut, kemudian seperti cuka atau mungkin acar-acaran. Nah, kemudian juga menghindari kopi atau teh itu. Kemudian mempertahankan berat badan ideal, karena pasien-pasien yang obesitas memang seringkali mengalami peradangan pada lambung. Nah, pertolongan pertama saat asam lambung naik, jika seseorang supaya tidak sampai pada tahap kecemasan dan mengalami hiperventilasi atau sesak napas, maka kita perlu mengetahui bahwa ketika mulai begah dan mulai mual, mulai muntah, mulai muncul nyeri ulu hati, mulai muncul rasa panas, itu yang pertama-tama adalah melonggarkan pakaian. Jadi pilih pakaian-pakaian yang tidak ketat atau tidak slim fit, jadi tidak membentuk body, pakaiannya longgar sehingga mengurangi rasa kecemasan. Kemudian kita harus memposisikan tubuh kepala lebih tinggi daripada perut. Jadi yang baik adalah posisi duduk atau mungkin setengah duduk. Tidak boleh berbaring setelah makan. Supaya tidak memicu kekambuhan, maka setelah makan harus di jarak 2-3 jam baru posisi berbaring. Kan konsumsi teh maupun jahe, karena memang kandungan-kandungan antioksidan yang tinggi ini diharapkan bisa memperbaiki dari bekas-bekas peradangan lambung dan mencegah adanya kekambuhan. Kemudian bisa konsumsi madu murni. Ya, biasanya pasien-pasien dengan asam lambung itu sangat cocok sekali untuk konsumsi madu. Jadi misal bingung, saya nggak pengen makan, tapi saya takutnya kalau perutnya mulai perih gitu, akhirnya yang dikonsumsi madu itu bagus. Madu dicampur dengan air hangat atau madu saja baru minum air hangat, nah itu aman dan itu bagus untuk melumasi dinding lambung. Nah, ini beberapa pencegahan lain, yaitu mengurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak, karena makanan tinggi lemak dia membutuhkan cairan asam lambung yang lebih banyak untuk mencerna. Kemudian makan teratur dan tidak telat, itu tadi. Jika memang sudah mengetahui bahwa pencernaannya sangat sensitif, bisa menambah jam makan dan bisa makan dalam porsi-porsi yang kecil. Jadi tidak harus terpatok, oh sehari harus 3 kali, tidak harus. Jika memang sehari 3 kali masih memunculkan kekambuhan, berarti bisa ditambah, sehari bisa 5 kali waktu makan. Kemudian mengelola stres dengan baik dan tidur yang cukup, serta memperhatikan konsumsi obat-obatan anti nyeri, seperti itu. Pasien-pasien yang punya kebiasaan, kalau oh pegelinu, saya nyeri, capek, pegel-pegel, badan rasanya ngetok-ngetok, langsung beli obat ke warung atau langsung beli obat ke apotek sendiri, nggak periksa. Nah itu harus waspada, karena obat-obatan seperti itu punya efek samping terhadap kerusakan dinding lambung jika dikonsumsi dalam waktu lama dengan dosis yang tidak diatur. Nah ini beberapa rekomendasi produk Agarilus supaya mencegah untuk kekambuhan dan untuk mengobati peradangan-peradangan pada lambung supaya tidak terjadi kekambuhan. Yang pertama ada Agarilus LT atau New Morinda. Agarilus LT ini ada kandungan kayu manis, kemudian kelapa, serta ada kandungan kulit manggis. Itu sangat bagus sekali untuk recovery dari peradangan-peradangan di dinding lambung maupun di kerongkongan. Kemudian ada produk Morinda yang baru. Produk Morinda yang baru ini ada kandungan pegagan dan juga kandungan mengkudu. Nah ini memang sangat bagus. Yang pertama pegagan, dia untuk mengurangi stres, kemudian dia juga membantu untuk proses tidur lebih baik. Jadi orang-orang yang mengkonsumsi pegagan ini atau New Morinda itu biasanya tidurnya lebih baik, kemudian stresnya berkurang. Nah itu juga membantu produksi asam lambungnya tidak berlebihan, serta yang mengkudu dia sangat antioksidannya sangat tinggi dan bagus sekali untuk mengobati peradangan. Kemudian yang bisa dikonsumsi sehari-hari bisa madu lambungku. Jadi selain ada madu murni, juga dibarengi beberapa herbal seperti adanya kayu manis, kemudian juga ada temulawak. Nah itu sangat bagus sekali untuk organ pencernaan seperti itu, terutama di lambung. Dan banyak pasien sangat cocok sekali setelah konsumsi madu lambungku rutin, mereka sangat jarang sekali kambuh atau bahkan beberapa sudah tidak kambuh. Kemudian di sini juga ada produk Zigo 26 susu jahe merah. Nah di sini untuk menambah nutrisi pada pasien-pasien geriatri atau pasien-pasien yang sepuh-sepuh, biasanya konsumsi makannya tidak bisa banyak, untuk tetap menjaga nutrisi bisa diberikan susu etawa, jadi susu kambing etawa jahe merah yang ada herbal jahe merahnya, selain untuk menambah nutrisi, kemudian untuk menjadi sumber antioksidan dari peradangan lambungnya. Kemudian juga bisa pada pasien-pasien yang sepuh atau geriatri atau pasien-pasien yang mengalami atau sudah terdiagnosis penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, bisa menjaga nutrisi dengan konsumsi Zigo 26 yang DM, karena memang tidak menggunakan tambahan gula, jadi menggunakan gula asli dari susu atau kita menyebutnya gula laktosa. Nah kemudian untuk rasa manis yang muncul itu dari stevia, jadi tidak ada tambahan gula fruktosa, yang aman untuk pasien-pasien DM atau kencing manis. Nah insya Allah untuk materi hari ini mengenai peradangan pada lambung atau mengenai mengapa perut kita mudah begah meskipun makan sedikit, cukup di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman penyimak.
7: Baik, terima kasih kepada Dr. Anggun atas materi yang sangat bermanfaat dan juga mudah dipahami. Dari pemaparan yang telah disampaikan, kita dapat memahami bahwa perut terasa begah, cepat kenyang, atau terasa penuh ketika baru makan sedikit bukanlah keluhan yang sebaiknya selalu dianggap sepele. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kondisi tersebut, sehingga penting bagi kita untuk lebih mengenali dan memperhatikan kesehatan pencernaan. Kemudian selanjutnya kini saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau mungkin juga dapat langsung bertanya di
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
8: Tip sehat Dokter Herbal. Tip sehat Dokter Herbal.
9: Keluarga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus kita

mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

0: bunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: 2,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hirup pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau.

0: Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan Ex Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan Ex Kompi Tabapingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Oke, sahabat Citra, masih di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Jadi masih ditemenin lagi sama Dinan ya, menjelang sore hari ini gak kerasa udah di 15.28 menit. Masih di edisi Kamis ya, 24 September 2026. Yang tadi udah campur sarian ya, terus gak lama kita juga dengerin materi dari dokter. Siapa tadi nih, ada yang nyimak gak nih kali ini? Kurang lebih 1 jam tadi kita mendengarkan materi webinar kesehatan bersama Agarilus Herbal, ditemani oleh Dr. Anggun MA ya, selaku konsultan kesehatan Agarilus. Jadi materinya amat sangat bermanfaat ya, telah memahami berbagai faktor yang dapat menyebabkan perut terasa penuh dan kembung, apalagi biasanya sesudah makan gitu. Walaupun makannya dikit tapi kok cepat sebah gitu ya. Kembali lagi pasti masih ada kesempatan buat sahabat Citra yang mau gabungan ke via telepon. Seperti biasa, sampai pukul 4 ada beragam lagu yang kita puterin. Lagu Minang, lagu Sunda, lagu-lagu anak Medan juga ada. Sama lagu dangdut, mulai dangdut yang lama sampai dangdut terbaru. Langsung aja Dina kasih kesempatan buat sahabat Citra yang mau gabung kembali ke via telepon, yuk ke 0733451977. Jangan lupa passwordnya sore ini di Citra Batagor, madu hitam Agarilus, benar-benar pol puasnya.

0: Oke, langsung aja kita angkat telepon nih, ada siapa? Halo Citra Batagor.
1: Benar-benar puasnya.
0: Ada siapa, di mana?
1: Dengan Mama Erma, Mbak Dina.
0: Ada Mama Erma, gimana kabarnya Mama Erma?
1: Alhamdulillah Pak, sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Lagi ngapain aktivitasnya nih, Ma?
1: Lagi di rumah nih Mbak Dina.
0: Di rumah.
1: Tadi itu kan gerimis.
0: Oh, tadi gerimis juga ya?
1: Ya.
0: Wah, samaan dong, diguyur hujan Lubuk Linggau
1: ya,
0: juga.
1: Bukan, alhamdulillah. Kangen banget sama suara hujan.
0: Alhamdulillah, benar, kangen banget ya, Mbak ya.
1: Alhamdulillah, hari ini jadi, tadi malam diguyur hujan.
0: Oh, alhamdulillah. Jadi menikmati banget gitu suasana hujannya ya. Udah rindu. Sambil ngeteh-ngeteh gitu mah enaknya.
1: Ya, nih baru bangun tidur Mbak Dina.
0: Baru bangun tidur. Emang paling benar sih kalau hujan kayak gini bawaannya ngantuk gitu ya, pengen tidur aja. Yuk lanjut yuk Mama Erma, mau dengerin lagu apa nih, Ma?
1: Lagu dari Melili, Kamu Istimewa.
0: Kamu Istimewa. Siap, Dina puterin ya. Lagi salamnya boleh buat siapa aja yuk.
1: Salamnya buat yang Bunda Fitri, Mama Angel, Mama Anugra, Bunda Fitwa, Mama Depan, buatnya Mama Islam. Dan buat Aladin Santo, Isyanti, Mbak Tini, Mbak Gus, Mbak Fatima, Mas Boy. Nah, buatnya Mas Arif, Pak Harmono.
0: Okay.
1: Buatnya siapa lagi ya? Buatnya yang jauh-jauh balapan. Buat semuanya aja lah Mbak Dina.
0: Semuanya aja, ada spesialnya enggak nih?
1: Oh, spesialnya buat yang jauh mata dekat di hati.
0: Waduh, siapa tuh?
1: Yang keduanya Mbak Dina, semoga sehat juga ya Mbak ya.
0: Ya, terima kasih
1: Mbak Dina, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Mama Erma, terima kasih banyak Mama Erma, ditungguin aja lagunya ya. Kita lanjut Sobat Citra, ada siapa lagi yang masih setia dengerin radionya, yang mau gabungan kirim sapa salam keluarga jauh di mata dekat di doa. Halo Citra Batagor.
2: Puasnya
0: ada siapa, di mana?
2: Bu Junaidi, Mbak Dina.
0: Ada Bu Junaidi, kayaknya loyo banget Bu. Kabarnya gimana ini?
2: Ya.
0: Kok kayaknya lesumen nih Gim?
2: Iya, bangun tidur.
0: Bangun tidur, Dina udah menduga sih kayaknya bangun tidur ini ya. Masih ya. Ngumpulin nyawa ya Bu Junaidi ya.
2: Langsung
0: gabungan gitu, gak mau ketinggalan ya. Gimana kabarnya, sehat gak Bu Junaidi?
2: Sehat Mbak Dina, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, harus sehat selalu ya. Lagi ngapain nih bangun tidur?
2: Lagi mau masak nasi Mbak Dina.
0: Mau masak nasi, bangun tidur langsung lapar nih ceritanya Bu Junaidi.
2: Mendung-mendung lapar.
0: Iya benar ya, bawaannya ngantuk ya, lapar gitu kalau hujan gini sih. Emang paling enak sambil ngemil-ngemil sih gitu ya Bu ya. Yuk lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa Bu Junaidi?
2: Bunda Rita, Cinta Berbisa ya enggak ya?
0: Cinta?
2: Berbisa.
0: Berbisa, serem dong ya, kayak ular berbisa ya. Ada Dina puterin, lanjut salamnya boleh buat siapa aja yuk.
2: Salamnya buat Pak Rohidi, buat Pak Fatima, buat Mbak Ida, buat Mbak Erma tadi, buat Mbak Erma, Mbak Angel.

0: Oke.
1: Buat semuanya aja Mbak Bima.
0: Semuanya aja. Ada spesialnya enggak nih?
1: Spesialnya buat Mbak Bima, semoga sehat panjang umur.
0: Amin.
1: Ya, semoga rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya Mbak Bima.
0: Terima kasih kembali.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Junaidi dari kawasan Pakualam, sehat selalu, semoga doa baiknya diijabah ya Bu ya. Kita lanjutnya Sobat Citra Putri dulu, lagunya udah ada Kamu Istimewa dari Melili. Siapa nih yang istimewa? Oke, untuk menemani Sobat Citra semua yang lagi nyantai ya, dengerin rintihan hujan sambil dengerin sama lagu-lagu dangdutnya sih. Kali ini lagu dangdut terbaru ya dari Melili. Rilis kurang lebih mungkin udah 4 bulanan lalu sih, tapi masih terbilang baru ya. Lagunya ngena banget karena vibesnya juga happy. Cocok banget sih untuk nemenin jam segini biar gak makin ngantuk ya. Udah waktunya bangun tidur kali ya. Oke Sobat Citra, langsung aja kita puterin lagunya. Selamat menikmati.

Budaya Bangsa. Citra

0: RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak mah apa? Patut tak cek mah gitunya.
1: Kronisnya,
0: amu tak sengaja dahar jeruk kata ibu. Ya Allah perih nak gitunya.
1: Buat nama etah.
0: Agarius drop etanya. Alhamdulillah, nyabi etah isuk. Saacan tuang etah diminum 15 tetes. Terus tak solat lohor etah diminum dari 15 tetes. Tak solat asar 15 tetes. Alhamdulillah.

0: Eta wungkul ti abdi agar ilus dropnya. Amin, amin, amin, amin ya. Loh sekitu wae lah ti abdi. Ula poho, nomor abdi besik ti percaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan, Labuan Ratu Opat, Kecamatan Labuan Ratu. Nyata, alhamdulillah nyata-nyata, amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim,

0: Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atas kali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan dusta."
2: Setunggal 106,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yo dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude.
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalve. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalve untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalve juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalve bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: barang le. Yo dengerin ya.
1: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku wak ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le. Mung cek enam kok wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalan sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26 minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: see it.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersna.

dari kita. Kita gunakan agar lusi hijau, di mana agar lusi hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada air payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel yang

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
2: Jolali.

0: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

perang Baratayudha sing nebut perang suci sapa nandur bakal ngunduh. Utang bakal nyaur nyilih ngulihake gawe bakal nganggu. Kanthi sesanti Suradhira jayani Kang Raksa Brastha

Yeah.

inggih Sang Prabu Salya ya Prabu Soma Denta. Ana swara datan rinungu, ana rupa datan kadulu. Ingkang pinandeng amung pucuking grana anuk deyongane kayun kayungyun angayati parutama. Kaya mati jroning urip ngatas marang dewane Sang Prabu Soma Denta. Sigra mataji Candha Birawa. Saking anggane Prabu Salya medal buta bajang mangewu.

Ana buta bajang marang aku kowe sapa? Aku Aji Candrabirawa. Candrabirawa, aku Candrabirawa kowe sapa? Setyaki aranku. Ayo bali, ayo. Kowe majuarene dadi panganku, parek. Hei.

0: Yayi Werkudara kersa kakang kuwopo. Piye kabare si Adi Magut ana ra nang kono? Ana kahanan ngelok-eloki. Kahanan opo? Ana buta bajang pirang-pirang. Manging buta siji tak pateni dadi loro, tak pateni meneh dadi telu. Saben-saben tak pateni saya wimpu akeh, tur malah saya gedhe butane. Yayi, ana opo? Si Adi aja kaget buta bajang kang nyebeki marang paperangan kuwi. Ngari bawane utawa pengabarane keng paman Prabu Salya ya kuwi Aji Candha Birawa.
1: Aji Candha Birawa.
0: Iya.
1: Terus piye bisane rampung perkara iki? Apa bakale Pandhawa mung arep kewirangan perkara Aji Candha Birawa? Mati dipateni siji saya akeh saya gedhe saya akeh saya gedhe.
0: Ya. Perkara iki si Adi lermo sawetara iki ana sing bakal ngrampungi.
1: Sapa sing arep ngrampungi?
0: Semingkira. Nek kula sedewa

Sedewa. Bareng kowe sing methuke karo aku. Kawang-kawang citrane ibumu ya adikku magrib. Sing tak arep-arep ngadoni yudane pun wong kuwi teng neraka Werkodara apa Janaka. Lah kok kowe sing maju to nggir? Inggih wae. Wong pitados. Kakang Mas Werkodara, Kakang Mas Janaka mboten kuwawianan dingi. Aji Canda Birawa. Mila pedah menapa? Kula ngorbanaken kadhang kula sepuh. Monggo wae. Keparenga paduka merjaya dhateng pun mek kula miwah sedewa. Kula nyuwun pejah.

0: mesti ono sing merintah. Ya ora. Kowe maju ono sing merintah.
1: Mboten po, mboten po.
0: Aja goro. Aja ngabusi. Kowe nggut ono ra nang ngono sing akon sapa? Sing perintah sapa?
1: Pun nggih. Kula ingin dawuh kapa Prabu Kresna.
0: Lah, tak tenang. Pancen pinter Kresna kae. Tak kula sedaya. Kowe baliyo ya, baliyo. Kowe matura karo Kang Raka Puntadewa, kineng ngayonake marang Kang Wamandaraka.
1: Nyuwun mangapunten. Kok Prabu Puntadewa menika mboten nate perang kula mawon
0: wis to. Kowe kandha ngono. Monggo ra wis tanggap perkara sing tak karepake iki apa? Wis kono baliyo. Baliyo, kowe kandha karo Kang Raka Puntadewa kon methuki aku.
1: Mangapun tekulo mboten wani
0: wani ya to kowe mulya aja meksa rasa.

0: 茶鹿果
1: 过了王刚茶鹿
0: tak jaluk ewang-ewang ana kang neraka Puntadewa.
1: Kula kedah kados pundi Koko Prabu?
0: Sira Mustya pusaka jemparing. Jemparing kuwi mau lepasno ngener marang jajane kang Paman Prabu Salya. Yayaji,
1: kula wonten dawuh.
0: Saksampunipun Yayi Janaka nglepasaken jemparing pernah wonten jajanipun kang Paman Prabu Salya, paduka mesti jamus kelima sada. Jamus kelima sada dayanipun saged nyapu Aji Candha Birawa. Tuwin jamus kelima sada kala wau kaungkulna wonten sak nginggiling mestakanipun kang Paman Salya. Menika dados rana sampurnaning gugure kang Paman Salya.
1: Ngestaken dawuh kula nyuwun pangestu Koko Prabu.
0: Sing ati-ati Janaka.

amentang lengkap sinandangan Walastra Dibya lenggih sang Harjuna Yori sang Dananjaya sigra nglepasaken punen jemparing ngener marang jajaning Prabu Sumadanta ya Prabu Salya jumepret lir sinentak mulat Prabu Puntadewa sigra mesti jamus kelima sada dayaning kelima sada ana angin garuda nyapu aji candha Birawa

Anenge Amparwanik ing carita kinocatno ing katemben hari wau dereng antos Surya lumarep Narendra Mandara kono nggih Prabu Salya ya Prabu Somadenta wis gugur ana medyaning Tegal Kuru sampun kasembadan pangajape awit kasambuting rono lelantaran saking kridaning pembayun Pandhawa sang Puntadewa ingkang tuhu watak suci luhuring budi ing mangtirasi ketingal busah basih hamblasah lejet lelejokan tilasing ajang maperangan pos datan kena kapitung watang yang samyo putung tumen tumbak yang koto dalah keris ingking bengkung tameng sembal kapara palsu mebar tanpa wisalan panah kagam belasah paniayah tumpuan yang carang garing geng wadiyo bolo kang dadiyo kuwondo njir babah depani bantolo lebet kapagut yang yudo ono kang suwek dadani awit kababat yang bedomo malah ono kang sembal pun dak ikapupo yang binti remuk balungnya lebet kaplin bestining rodaning kereta batang gajah bangke kudomnya ngermuan kereta warsuh kelawan bandiro kang wisebit runtang ranting masih tinabrak gondo sengak kang nampak dodo lebet saking kukusi cendom yang golo-golo ingetasiku mendeng ing medyaning ngantarikso dasar cawuh kalian gondo arus saking ludiro kang lambah-lambah nelesi bumi wis sampur bletuk gembel ngegilani suwasana kang mangkono wau datan mokal yen to masih rinaos dening penggali ing Narendra Astina nenggih Prabu Duryudana nalika semana sing Prabu Kuru mati ketika lesu lumkrah labet ngewenengani bibaring barisan Mandaraka ingkang ginadhang ungguling perang malah lumayu asalan tunjang ngungsi gesang Prabu Kurupati datang pisah lawan Wrangkanata saking pulau jenar nggih Raden Pati Haryo Sengkuni miwah Raden Karta Marwa ing Tirta Tinaleng nalika semana Prabu Kurupati wis datang kemarang lenggah ing pesanggran dulu pitu malih para mengking upadi papan ingkang linduk ingkang datan gampil kawuningan mengsah ketinggal gersah sang tripa mengsah labet nawung sungkawa sang Joko Pitana barisan Kurawa sumawana madya suruhan ing sekawit cacah 11 haksa ini samangke amung kantun sosro kewala datan padaya karana samya kaperjayaning Kuru Kasitra Pati Sengkuni ing kaloka lantip ping manah sarta julik sandi upaya wedal menika bundel pikiranira awit sampun kepepet ing budinira mila ratu lan patiye kang nalika semana tanpa bala dunya sami sesingidan pating derlok plonga-plongo tolah-toleh kaya wong linglung kala-kala nilingake swara ingkang kapiyarsa Pati Sengkuni miyarsa gumruduking wadya kang lumampah ngungsi gesang sigra unjuk atur ing ngersane sang katong

Jun. Pendowo wong wengis. Kondangi cari puntot iwo wong sabari ngungkul-ngkuli. Kondangi ratu getih putih, ratu suci ora gelem mateni marang sak pepadane titah. Ning nyatane puntot iwo tegel mateni paman Prabu Salyapati.

0: Pandhawa timban cindhe yen Kurawa timban nganggo siladan. Ing atase Kurupati Ratu Sugih. Apa mung arep keweleh karo Pandhawa? Punta Dewa Ratu Kiri. Kepara saiki wis ora duwe negara. Ngerasa di lelakonku kaya mengkene sing jare biyen nalika Duryudana kekucah bondo kabeh padha nyedak karo aku ning bar kahanan wis entek-entekan kaya mengkene kanca wae ngetok wae kok ora
1: mangge rumiyin kepareng mau sareh rumiyin
0: sareh piye kon sareh piye kahanan kaya mengkene kok kon sareh pawan sing ngene
1: kula wonten dawuh mara diage cacahno
0: Kurawa isih pira
1: inggih Kurawa kantun 3
0: kari 3
1: inggih kula paduka sinuwun kalian menika karto marmo
0: liyane
1: telas
0: entek
1: telas
0: paman paman rasaku kok saya miris
1: lah badhe kados pundi malih menapa menawi raos paduka menika miris menapa paduka lengser ke Prabon negari dipun wangsulaken kalian pendo
0: hei cangkep mungkin aja mitra-mitri wene omong ditoto aja ngomatong ngubahki lambi dari udono ntek-ntekan kahanan kuoyo ini mergo aku ki gugu cangkep mungkui kue naliko semono mung tansah bebalui karo dari udono piye bisane aku ngerebut panguwasa Prajeng Hastina sawise aku entuk panguwasa Prajeng Hastina kowe banjur gawe cara piye bisane negara Ngamarta kae dadi krereane Duryudana bareng saiki wis ora duwe apa-apa lah kok lambemu muni aku kon pasrah karo pendo pikiranmu ki ana ngendi lambemu ki nek omong ditata
1: lah badhe kados pundi menawi paduka menika miris tida-tida napa melih kula lagi saya ciut ngaten awak kula menika
0: karo marmo wong dawuh maju rene

0: Joko Yudho sepisanan nganti saiki. Sedulurku padha entek tumpes tapis linonting tanpa sisa. Ning geneo sing jenenge Kartomarma ora ngetok ana raneng ngono buktine kowe isih meger-meger urip. Ora ketok kawanenmu. Ora lanang, ora perwira. Ing ngatasé dulur-dulurmu padha totoh nyawa mbelani maring Duryudana. Lah kok kowe malah isih deku-deku ana kene.
1: Inggih. Sinuwun.
0: Mila kula ngantos dinten menika tasih sesarengan paduka sinuwun jalaran pinter anggen kula umpetan utawi dedelikan. Lah rapi to kuwi. Ing ngatasé sedulure padha taker marus, lah kok malah ndelik. Ora jumbuh karo kawanenmu. Ya mangapunten. Mila kula ngantos dedelikan mboten wonten sanes namung kejawi kula menika ngreksa dhateng kawibawan paduka. Heh, apa yen ora tok reksa kawibawane Duryudana bakal tetel kawibawanku. Ora usah kok yen rembug. Dasarmu apa kowe ngreksa marang aku? Dasaripun kula menika tresna kalian paduka sing Duryudana. Kowe tresna? Iya, kowe tresna ning kowe ora setya karo aku. Kowe tresna ning kowe ora setya karo Duryudana. Buktine. Yen kowe pancen tresna lan setya bekti karo Duryudana, kudune kowe magut ana ora nang kono, ngetokke kawanenmu, mateni senopati para Pandhawa. Ayo. Ketokno kawanenmu, ketokno kekendelanmu, ketokno jiwa kasatrianmu. Yang nganti dina sesuk-esuk kowe isih kumliwer ana ngarepe Duryudana.

0: saya entek, saya entek. Saya tipis, saya tipis. Hei alah, Kurawa kari telu ya minggat siji. Paduka menika kesangeten anggenipun duka kalian Kartomarmo. Kowe arep mbelani Kartomarmo? Iya. Kowe arep mbelani Kartomarmo? Lho, mboten kok mbelani. Namung kedahipun paduka menika mboten kewiyos dawuh ing kados mekaten. Kartomarmo ngantos dumugi ingga sembriki tasih sesarengan paduka sinuwun menika betekipun arep ngetokke katresnane karo Ratu Gustine. Nanging Kartomarmo ki tresna ning ora setya karo aku. Yen dheweke setya karo Duryudana, kudune notohke nyawane. Tresna mboten setya menika mboten ngemongaken kang rayi Kartomarmo kemawon. Tasih wonten ketoke laire tresna ning ora setya batine. Karmu piye? Mila Kurawa menika senopati pinten-pinten ing magut ing Rananggana mesti kemawon kasoran kalian Wadyabala Ngamarta. Awit menapa negari Ngastina utawi paduka sinuwun menika jati ketelusuban ngeruyung, tegese ana mungsuh ana jroning kemule dhewe. Kowe yen ana aja blawanan. Kowe kok iso kandha ana mungsuh jroning kemule Duryudana karemu piye? Tresna mboten setya menika ora teges Kartomarmo dhewe. Ngaten tasih wonten tunggelipun malah menika gawat keliwat wingit kepati.
1: Sapa wi?
0: Mengki yen kula matur paduka nesu.
1: Ora, kowe kandha sing maloko.
0: Nadyanto tanganku kiwa sing kleru arep tak kethok dhewe. Saestu lho.
1: Iya,
0: paduka ora kena nesu.
1: Ora.
0: Tresna mboten setya menika ingkang garwa Sang Banowati.
1: Kusik. Kowe kok iso dakwa karo aku Banowati tresna ning ora setya.
0: Jagat menika sampun nekseni. Ingkang garwa Dewi Banowati menika anggenipun gendon rukun kalian Janaka. Sasat saben wong wis ngerti. Banowati kalian Janaka oleh gendaan niku wis suwe. Ketoke niku tresna kalih paduka ning batine setyane karo Janaka. Mula ora aneh Senopati Ngastina saben metu kok mesti mati merga ana sing bocorke kunci kekuatane kang rayi Banowati menika. Lho ngaten. Dados paduka menika muspra puluh dawuh kalian Kartomarmo yen Banowati isih urip ora wurung bakal dibocorke karo Pandhawa. Hayo mesti mati bangsat Banowati. Kowe

Wis men ngrasake wedhus wedok kae. Ayo nek arep njak rusak-rusakan tak ora arek nalare Ratu Ngastina. Apa anggepe ngatasi kabeh sedulur-sedulure padha tak krem marus direwangi pecahing dodo utahing getih bano mati kok mau ngarep gemblaan karo Janaka. Tujune kok aku isih urip, tujune aku iki dadi seksi. Ayo ing kene margane patimu wedhus wedok bano mati lambene ngungkuli wisa kae.

tewas kebeneran yang aku ketemu sengguni ono gini. Hei, Su, Suman, Suman, kula wonten jawab. Kowe ora budek to? Mboten. Mripatmu ora picek to? Mboten. Ya. Yang kowe ora budek, mripatmu ora wuto kaya mripatku, aku tak kondo rungokno gobokmu ya, rungokno gobokmu. Aku kuwi kurang piye ngomong karo raimu kuwi, he, Su, Suman. Aku kurang piye ngomong karo kowe. Aku ngurmangsani mripatku ki wuto. Aku ora iso nyawang kahanan gelaring lair. Mula kowe tak pasrahi anak-anakku Kurawa gula wentan sing apik. Lah kok malah gledhek petele dos lah gedaden kabeh. Keparang ora samangsuli, ora samangsuli. Rasa wangsulan yang kowe pancen menungso sing dingengei rasa isin kudune kowe enak kepenak mapan ono kene sengguni anak-anakku keh sing wis padha mati, anakku keh sing padha mati, tekane putuku ya mati. Sebab apa? Sebab saka cangkemmu kuwi ngeri. Kowe sing dadi winining perkara, kowe sing dadi dadakaning perkara iki. Hei, babi. Kowe menungso apa kewan? Kowe menungso apa kewan sing jeneng asu kae wae dipakani gelem tunggu omah. Lah kok kowe? Kowe ngatasi menungso budimu kuwi komplit. Lah kok malah watakmu ngukuli kirek iki piye? Terus tarata sing mripatku wuto wae, mapan ana wuto mripat ning batinku ora wuto kaya raimu kuwi. Kowe mentolo nabrake Pandhawa karo Kurawa. Pandhawa Kurawa kuwi ora bakal akur yang kowe isih urip ana ngalam padang ini. Aku ya matur nuwun, anak-anakku tok goleke kamukten ya matur nuwun, ning caramu kuwi sing aku ora cocok, caramu sing aku ora matuk. Bondo dunya ora digawa mati olehmu golek nganti tok rewangi nampel-nampel pangane kancamu, nganti nampel-nampel rejekine kancamu. Apa kaya ngono kuwi? Sing ngene yen kowe isih meger-meger ana kene titen ana. Kowe ora samungso Pandhawa, kowe mungso karo Drestarata wae. Yen nganti kowe ora magep mbelani anak-anakku Kurawa, kelak

pikulamu juga njuk wonten sandha pepodo madu kula sinuwun. Ora sangat bekti karo aku. Lambe iki nek lamis ya ngono kuwi. Wong wedok iki nek lambene duble ya to. Mesti akeh lamise. Menika wonten menapa to? Ora usah. Ora usah dadak takon. Mula wiwit biyen mula kowe mung dandang saben dina ning ayumu kuwi ora nggo Duryudana tinemune. Kowe tak ragatono ya tiwas. Kowe kuwi urip ana negara Ngastina. Ning sing urip lairmu wae batinmu ora ana kene. Apa meneh pengangenanganmu ora ana gambare Duryudana iki blas ora ana. Nyuwun pangapunten kok kula mboten ndungkap menapa pengin dados kersa ora mesti ora bakal kowe krasa. Jalaran kowe jane wis ngerti ning kowe tok-tok ora ngerti. Kowe arep micake aku, kowe arep nyuduk aku saka mburi, jane aku ki mudeng. Ning aku ngomong karo rasamu, kowe jane ngerti perkara iki. Ning kowe tok-tok ora ngerti, tok-tok mbodoni, sajak kowe wong resik-resik kok kae. Tobat iki cek perkara apa meneh to ya. Ora ana udan, ora ana angin lah kok malah paduka-duka kalian kula menika. Lempat kula wonten menapa yang kowe ngakoni luput. Kudune ora bakal ana lelakon kaya mengkene iki. Barawati. Ora rasane dak. Kowe nyenggol kulitku tak suwek kulitku. Kowe nyenggol jariku tak buang jariku. Mangke rumiyen to. Paduka kok ngantos kados pekaten kalian kula kami gila aku gila karo kowe. Jalaran kowe wong wadon sing ora bisa ngreksa marang kembenmu. Kowe wong wadon sing ora bisa ngreksa marang kaurmatanmu. Kowe ora bisa ngreksa marang wibawaning bojomu. Menapa lajeng paduka paring duka kados mekaten? Gusik. Kowe etok-etok ora ngerti jalaran pancen wis tok jarak. Mula Senopati negara Ngastina anggar maju kok mesti mati. Awit negara Ngastina iki jati ketelusu banruyung ana mungsuh Duryudana sakjroning kemulku dhewe. Ora liya mung kejaba kowe Banawati. Mengki rumiyen. Kula menika lepat menapa? Lepat menapa luputku tak gendong tak indit. Kowe kuwi tresna karo aku ning kowe ora setya karo aku. Katresnanmu nyang Duryudana ning kasetyanmu karo penengah Pandhawa Sipaidi kae. Janaka ya Permadi kae sing kulina gendon rukun bola-bali aku wis ngonangi ning kowe pinter olehmu ngrebuk, pinter olehmu lelamisan nganti aku gogloh rasaku percaya karo kowe. Ayo kowe persaja wae. Yang kowe arep mateni Duryudana aja saka mburi. Nyo iki suweken dadaku. Tinimbang aku tok wirang-wirangi ana ngarepe Pandhawa. Kowe ketok urip karo aku ning rasamu ngeboti Janaka. Ora pedah urip ana alam dunya Banawati.

Kopo kaya ngono kuwi coba. Ing atase wis gedhe tuwa wis gerang. Wis anak-anak barang kok ngomong kok ora dipikir. Kula kadak wa gendon rukun kalian permadi mengko nalika menapa? Menawi kula kadak wa dados dadakan ning kasoring yudha para Kurawa. Kemarin ngopadu kalau enggak, sekecoh senopati ojo, no sing megut yang kerana enggono.

0: dondokon karo Janaka dadi mati aku dhewe.
1: Sare. Ora sah muring.
0: Ora sah muring wong nyatane aku diweleh-welehke kok. Kasetyanku ora diketok-ketoke kanggo aku urip ana ngalem donya lung tak enteng patiku.
1: Wis to, wis to. Ora sah nesu ngono kuwi. Yayi. Yayi Ratu.
0: Wong menapa?
1: Madhep rene to. Madhep rene. Aku iki rangkulen to.
0: Mangke menawi paduka kok rengkul kulite dibeset.
1: Ora, ora. Sing muni sapa, sing muni sapa to? Ora ana sing muni kaya ngono kuwi. Apa ini rekamannya? Orang ini kok. Sejini sopo orang ini.
0: Matu gak mereka paring jauh menopo to sinuwun, sinuwun. Kok ya mentolon tak wain ngantos mekanten?
1: Ya wis. Aku juga ngapuro ya bune. Aku juga ngapuro. Aku kilaf kok bune.

0: kesel jaban jero niku ya aja tepat kudu dibalekne to. Rasaku ki sing ngene iki. Ning aku ki lahir batin aku tresno karo kowe kok. Yayi Ratu Banowati. Sing iso ngladeni aku ya mung kowe Yayi Ratu. Saestu.
1: Iya.
0: Mengke baleni nek ora. Gak. Aja nesu yo, Nduk. Aja nesu. Kowe iki kowe nesu malah tambah ayu, ngono kuwi malah rasaku malah saya ora gelem kelangan sliramu. Nek wis to. Tresnaku karo tresnamu dadi lestari yo, Banowati. Tetep po ngrembaka rasaku ana batinmu, rasaku yo tetep ngrembaka tresna karo kowe.
2: Pun inggih saking dawuh.
0: Wis. Ayo aku anu pijetana sawetara jalaran sesuk-esuk aku wis kudu nindakake kewajiban perang meneh karep ben lerem rasaku ladenono ya ladenono aku suwe ora mbugorna aku ladenono
2: pun inggih saking dawuh
0: ya rasaku karep nenteng rasaku karep dene aku seneng-seneng yo piye caramu kaya adate kae aku gawenen seneng lahir batinku wong perang kok yo sing mikir kaya ngono wis jenenge iki kahanan kok kowe ora sama itu karo aku wis ayo Yayi Ratu bab perkara kandhaku ora sah tok pikir bakune ayo aku ladenono kaya satataning bojo Banowati

pondok sing tansah mituhu ana dawuh mopo sadurunge aku matur sing akeh-akeh kagem para pamriksa kula nyuwun tepuk tangan untuk PT DKSI utawi Dua Kawan Sejahtera Indonesia. Nggih. Unjuk syukur ngersani Gusti Kang Ngito jagat yongger diniwus paring pirang-pirang kanikmatan wujute nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga awake dhewe tetunggalan mapan ana dukuh kali panggang RT 4 RW 10 ing Desa Candirejo Kecamatan Tutang Kabupaten Semarang. Nggih, yo heeh. Wabil khusus ngaturaken penuwun dhateng panjenenganing Bapak Haji Muhammad Yasin sarjana komunikasi magister manajemen ingkang kepareng bengi iki ngadani hari ulang tahun PT DKSI utawa Dua Kawan Sejahtera Indonesia sing kaping petang tahun nduk. Petang tahun ya awit madheke yen ora kleru tanggal 7 Desember 2020 lan uga tasakuran atas keberhasilan beliau Bapak Ahmad Lutfi dan Bapak Taj Yasin nggih kang wis apa kuwi kepareng berhasil lan nganakake pilgub utawa pilkada. Iya ya heeh, alhamdulillah nduk dawuh PT Dua Kawan Sejahtera utawa DKSI kuwi perusahaan yang bergerak di bidang IT utamane ana ing bidang ICT solution dan berkomitmen untuk menghadirkan teknologi terkini guna mempermudah kehidupan manusia. Berdiri dengan semangat inovasi, DKSI menjadi mitra terpercaya dalam menyediakan perangkat komputer, infrastruktur teknologi dan solusi digital untuk berbagai kebutuhan. Nggih. ICT iki apa to, Yung? ICT kuwi singkatan Information and Communication Technologies yang dalam bahasa Indonesia berarti teknologi informasi dan komunikasi utawa TIK ngono kae. Oh nggih. Merupakan media atau alat bantu untuk memproses, mengelola dan memindahkan informasi, Nduk. Oh ngaten ya, Yung. Iya. ICT ini mencakup berbagai peralatan kaya sing tak kandhake, kaya to komputer, telepon internet, radio, televisi, teknologi informasi dan komunikasi modern telah menciptakan. Ya kuwi wujude ICT kuwi mau. Oh iya, heeh. Matur nuwun ya, Yung. Dene ing ngatasé PT DKSI kuwi bergerak ana ing bidang IT, ning nyatane ora ninggalke marang budayane dhewe wujude wayang kulit. Tenang kok, Ngger. Panjenenganing Bapak Yasin utawa Mas Yasin, aku tak ngaturi Mas Yasin ngono wae malah luwih kepenak mergo panjenengane kuwi kelahiran yen ora kleru 85 ki sak adiku setahun. Oh ngono nggih, tapi beliau sudah membuktikan kepada khalayak lami tentang keberhasilan beliau panjenengane Bapak Haji Muhammad Yasin melalui IT kuwi mau nggih. Nggih. Iya. Mula nduk, iki wis menjadi visi perusahaan. Ya kuwi menjadi perusahaan terdepan di bidang ICT solution yang mendorong transformasi teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Ngoten nggih, Mak. Iya. Lan misine wis cetha banget. Misi saka PT Dua Kawan Sejahtera Indonesia siji memberikan solusi teknologi yang inovatif dan berkualitas tinggi. Kaping pindho mendorong penerapan teknologi dalam pendidikan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang modern dan interaktif. Nggih. Kaping telu mengembangkan teknologi di sektor kesehatan untuk mendukung layanan yang lebih efisien dan terintegrasi. Nggih. Kaping papat menyediakan layanan purna jual yang handal untuk memastikan kepuasan pelanggan. Iya ya, heeh. Mula nduk, aku ora dawa-dawa nggonku matur mung melu nderek ndedonga wae. Pengetan hari ulang tahun PT DKSI utawa Dua Kawan Sejahtera Indonesia sing kaping papat muga-muga tetep bisa labuh marang masyarakat nindakake kewajibane lumantar IT lan utawa lumantar kewajibane dhewe-dhewe. Iya ya, heeh. Aku karo biyung sing mapane ana Solo PT DKSI nganakake tasakuran
aku karo biyung ya ketumrapan rezekine. Mula nduk, panjenenganing Bapak Haji Muhammad Yasin pinaringana panjang umur lan kabeh para karyamane tinebena ing durga sengkala cinakena ing bagya mulya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sawane awake dhewe dene Gusti Kang Nyipta Jagat diparingi tingkas ana jroning swasana wenci udan ngene iki. Jawah ki bejane Allah. Nggih. Ning bengi iki Gusti Kang Nyipta urip ya kuwi paring bebungah marang masyarakat sing lenggah ana kali panggang wujude diparingi tingkas. Iya. Iki tirakatan lan uga tasakuran ya, Mak. Iya. Tur dasare, Nduk, dawuh. Gane tasakuran ora tanggung-tanggung. Kejaba nimbali awake dhewe saka Solo, uga iki miji bintang tamu sing saka Semarang. Sapa? Mas Umar Bagio Gareng utawa katelah Gareng asli saka Semarang. Weh, saiki nganggo Gareng asli. Ya mergo ngene, ora kok asli iki tegese Gareng liyane iki palsu ki ora. Gareng asli iki sing dikareke Mas Bagio kuwi iye tokoh Gareng mlebu ana wayang kulit sing disiki ya Mas Umar Bagio kuwi. Oh ngaten ya Yong. Iya, terus disusul kabeh para junior-juniore. Nggih. Ning nadyan mengkono Mas Gareng bombong atine kabisane iso murakapi marang kabeh para Gareng-Gareng sing padha tetiru marang panjenengane. Iya. Mulai yo diaturi pinarak ana kiwa kotak petuk aja dipleroki monggo tak dereki ya nduk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu.
0: Nggih. Sadurunge matur sing oke-oke Mas Gareng, kula tak nyelani sekedhap.
1: Bab napa
0: menika wonten woro-woro mobil Camry plat K hitam menika menawi kepareng monggo dipun geser parkiripun. Oh nggih. Mobil Camry plat K hitam.
1: Monggo. Pak Camry mobilipun pun geser.
0: Oh, ta. Kok Pak Camry pi to?
1: Jare mobil Pak Camry.
0: Mobil niku mareke Camry kuwi lho.
1: Oh.
0: Plate K warnane ireng.
1: Oh, ora dudu sing duwe jenenge Camry.
0: Ora, mboten.
1: Arek lah wong ya ora tau duwe kok ya
0: maklum. Mas Gareng. Alhamdulillah kula panjenengan saged pepanggihan mapan wonten ing Kali Panggang Candirejo.
1: Waduh, kula kaya ketiban daru kesineran Banyumbun.
0: Nggih pripun ta enten napa?
1: Kula pun dijutake tratah mriki pinten-pinten taun.
0: Kok tembunge dijutake niku?
1: Lah ora tau ditanggap teng wilayah mriki.
0: Oke ta.
1: Ana sing komentar larang. Mas larang yen seneng ya tetep dituku.
0: Nggih, ning sakniki ngeten lho Mas Gareng.
1: Napa?
0: Leres dawuh panjenengan. Ora ana tembung napa niku apik elek larang murah. Eneng iki mung tembung seneng karo ora seneng. Mung niku.
1: Ning nggih tetep napa mawon sing kelakon tetep kudu disyukuri.
0: Leres.
1: Pancen iki nggih skenarione sing damel jagat.
0: Betul.
1: Nah, niki mriki ndereke pundi Kabupaten Semarang?
0: Kabupaten Semarang Mas Gareng wong utang kok ya.
1: Lah wong ngerti kuwi kene iki mlebune kutha entuk 7 e.
0: Salah 3.
1: Ayo salah 3 lak entuk 7 to.
0: Kalau jeneng kutha jadi walik nunggu kemarin bingung kancane.
1: Ya mergo kesuwen ora rene iki dadi bingung.
0: Nggih, ning awit mulungipun panjenenganing Bapa Yasin sajajaranipun ulang tahun DKSI menika gelar pakeliran utawi gelar kelir.
1: Alhamdulillah kula mlebet mriki niku gumun setahun jembleng seret.
0: Sing manggumuni nopo?
1: Niki lho, ing ngatasé garu kok iso nggo yasan iki.
0: Nggih.
1: Niki lah pertanian to.
0: Leres.
1: Lho kok yo waduh jan iki niki ndopo niki Mas?
0: Nggih.
1: Niki kali nyawa kula larang niki lho Mas.
0: Mula ngeten Mas Gareng kabeh niku mung gumantung piye oleh mendesain utawa yen awake dhewe piye oleh ngetrapke.
1: Anu sentuhan seninya bah niki ateges sing kagungan dalem niku pancen orang seorang seniman paling
0: tidak
1: menyukai mencintai seni.
0: Leres.
1: Dan merasa memiliki. Lah niki.
0: Nggih.
1: Lah niki waduh jan matur nuwun Pak Muhammad Yasin asmane wae lho Mas. Iki sanggo panutan lho. Ayo abak-abak iso nerjemahke kenapa beliau dijenengke Muhammad Yasin.
0: Kenapa Mas? Panjenengane kok paring diparingi tenger Muhammad Yasin.
1: Jelas karena beliau sudah haji, jelas Muhammad panutan beliau adalah Nabi Muhammad.
0: Leres.
1: Yasin itu artinya insan atau manusia. Berarti beliau manusia yang menganut
0: ajaran Nabi Muhammad.
1: Nggih. Loh niku dadi jenenge anak luwe sing asma Kinarya Japa sing mawa teges.
0: Nggih.
1: Kaya mriki iki dukuwe ayam panggang iki
0: Kali Panggang.
1: Lon
0: Kali Panggang kok ayam panggang.
1: Aku ket mau urung kepethuk pitik lho marai.
0: Lah wong daharan wis semono kae wong bakmi godhog ya enak.
1: Wah,
0: sambel goreng ati ya enak
1: lho. Ah, favoritku kene iki wis kene
0: iki.
1: Daerah kene Salatiga iki ra iso lepas saka bakso.
0: Nggih.
1: Berbicara bakso apa artine bakso?
0: Apakah arti dari bakso?
1: Loh, B iki bulat bentuknya.
0: Umume.
1: Umume.
0: Mergo saiki ana bakso sing gepeng, bakso kotak lan liyane. Terus
1: AA asalnya dari daging sapi.
0: Umume, mergo saiki ana bakso ikan, ana bakso saka ayam.
1: Aku sing umum wae, ora umum ora seneng.
0: Terus S
1: K.
0: Oh iya.
1: Wah, dalang buta huruf.
0: Bae yo isih kelingan.
1: Kaki kuah sebagai penyegarnya.
0: Nggih.
1: S
0: S
1: saus dan sambel sebagai alat perasa yang pedas.
0: Ya, terus
1: orang tua sampai anak-anak menyukainya.
0: Leres.
1: Kuwi bakso.
0: Nggih.
1: Ya lagi kuwi sik tak terjemahke bakso wong liyane aku urung mangan.
0: Nggih.
1: Ngintenan lho, nderek syukur menika Pak Uting kang kaping sekawan
0: DKSI.
1: DKSI 2 kawan
0: sejahtera Indonesia.
1: Ambakmu jenengke bali meneh ning jeneng.
0: Leres pripun?
1: Iki umure petang tahun, berarti 4 penjuru Indonesia telah dijelajahi oleh 2 kawan sejahtera Indonesia.
0: 4 penjuru.
1: Nah, okay. 2 kawan berarti 2 orang yang menjadi kawan, bersahabat bersatu. Persatuan dan bersatunya dua sahabat membuat Indonesia semakin sejahtera.
0: Amin.
1: Nah, mula dua kawan sejahtera Indonesia.
0: Leres.
1: Nah, berbicara masalah HUT.
0: HUT iki apa, Mas?
1: Artine HUT iki apa?
0: Ya genah hari ulang tahun.
1: Nah, kuwi terjemahane bocah PAUD.
0: Bose, nek sampean kok iso ngono? HUT iki maksude piye?
1: Ya rada utak-atik gatuk. HUT itu hanya diperingati setahun sekali. Ya limang dino pisan kuwi weton.
0: Nggih, ya.
1: Ya ra.
0: Ya bener.
1: Umurnya bisa bertambah tapi juga bisa berkurang tergantung objek yang diulang tahuni.
0: Nek objek iki benda hidup,
1: benda hidup bernyawa berarti umure sudo. Nek yen benda mati seperti PT ini berarti umurnya bertambah.
0: Bertambah.
1: Karena orang hidup atau sesuatu makhluk yang bernyawa wis duwe jatah dhewe sing jenenge takdir.
0: Leres.
1: Lah ewadene tetap harus disyukuri karena ini karunia ilahi.
0: Nggih, amin. Nggih. Lah ning nyatane piye ngaten kok, Mas? Panjenengane Bapak Yasin menika ketok yang biayi beriman ora mung nampa seneng tasakuran ning nadyanto nampa pacoban ya tetep disyukuri niku tandha yang biayi sing imane tebal.
1: Nggih, lah niku pancen napa-napa niku yang disyukuri bertanda manusia itu imannya tebal. Mergo yang imane ora tebal niku jane ketok, Mas.
0: Lah pripun? Iman sing ora tebal iki ketoke nggon apa?
1: Titikane niku wong lanang kali wong wedok beda.
0: Titikane wong lanang karo wong wedok iman sing tebal karo sing ora tebal pripun?
1: Kalau yang beriman tebal diberi, jangankan kok diberi.
0: Yeah.
1: Diberi hadiah atau anugerah, diberi musibah pun tetap bersyukur karena percaya Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya.
0: Yeah.
1: Harus disyukuri. Tapi kalau imannya tipis, laki-laki ini pun cetok.
0: Laki-laki biasanya imannya tipis.
1: Semakin kaya semakin nakal.
0: Kuwi wong lanang sing imannya tipis.
1: Tipis.
0: Semakin kaya
1: semakin nakal.
0: Oh.
1: Nek yen wong wedok sing imannya tipis semakin nakal semakin kaya.
0: Oh ya,
1: heeh. Iku mang terjemah
0: ya, iki. Ya, bener.
1: Mang terjemah.
0: Mula tak atik gathuk ya, Mas.
1: Nggih.
0: Iya, iya, iya. Mung sak diwalik ngono wae wis iso kanggo niteni wong kuwi imane tebal apa ora.
1: Nggih, dan ini syukuran beliau tidak hanya dinikmati oleh beliau sendiri Bapak Muhammad Yasin tapi dinikmati oleh orang banyak. Ini menandakan beliau bahagia tidak dipakai sendiri. Tapi ini ragate ora sithik lho, Mas.
0: Leres.
1: Tapi bagi beliau iki rumusane mbok menawa padha kali.
0: Rumuse pripun?
1: Dadi bagi beliau uang bukan segala-galanya.
0: Nggih.
1: Dadi dengan uang kita bukan orang yang mampu dalam segala-galanya.
0: Leres.
1: Kar contone ya, Mas.
0: Contone.
1: Dengan uang kita bisa membeli jam tapi tidak bisa membeli waktu.
0: Leres.
1: Dengan uang kita bisa membeli rumah sakit tapi tidak bisa membeli kesehatan.
0: Nggih.
1: Dengan uang kita bisa membeli kesenangan tapi tidak bisa membeli kebahagiaan.
0: Leres.
1: Nggih, heeh. Tapi niki padha Pak Muhammad Yasin kali kula nu rumuse padha.
0: Pak Muhammad Yasin karo Mas Garing sing arep Yasin anu niku padhane nggon ngendi?
1: Wes seneng to yen aku diwacake Yasin.
0: Insan yang terpilih.
2: Loh, ngono lho.
1: Nek ora ngono kuwi mlayumu mesti tekan kono kowe.
0: Padane pripo?
1: Ya padha-padha.
0: Nggih.
1: Ya padha-padha wong
0: dadi umatin jeneng Nabi sing becik.
1: Nah. Ya mung bedane bengi iki.
0: Ya.
1: Beliau nanggap aku sing ditanggap.
0: Leres. Lah wong jenenge niku hukum malam ya wonten niku to Mas, ana dodol ana sing tuku.
1: Nggih.
0: Lan sak piturute waton kabeh kuwi mau sah, halal, tidak menjadi napa niku masalah.
1: Sing baku ndongake mawon niki PT Dua Kawan Sejahtera Dunia semakin berkembang, semakin maju.
0: Ya.
1: Bukan saja maju dalam pemasaran, tapi
0: nggih,
1: maju dalam mensejahterakan karyawannya dan lingkungan sekitarnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mohon.
0: Niki wayang di live streaming niki yo nganggo IT ya to Mas.
1: IT.
0: Nganggo IT. Dadi sing mirsani wayang ora mung sing ana kene, sing ana dalem iso live streaming mirsani ana dalem malah tekan manca negara. Ning nggih niku Mas.
1: Nggih.
0: Dengan majunya teknologi, adanya IT, pres ayo di napa ya Mas dibarengke. Antarane prestasi karo sensasi. Ayo dibarengke. Tegese ngene, aja mung golek sensasi tanpa prestasi.
1: Yeah.
0: Ning piye sensasi kuwi mau bisa menginspirasi sing mirsani.
1: Nggih.
0: Nggih ta?
1: Nggih,
0: nggih. Niku tegese sensasi yang bagus.
1: Nggih.
0: Loh, ngaten iki.
1: Kula dhe penemu melih, Pas.
0: Pripun?
1: Niki mungkin nggih kula terapke teng awak kula dhewe ning mugi-mugi menawi saged dipun tampi monggo.
0: Nggih.
1: Ada kata-kata bijak dulu. Semakin tinggi pohonnya,
0: ya,
1: semakin banyak angin yang menerpa.
0: Beres.
1: Tegese semakin orang punya apa kedudukan atau kekayaan yang lebih,
0: gye,
1: akan semakin banyak godaannya. Godaannya telu, harta, wanita, tahta.
0: Beres.
1: Ning tak pikir ono sing kliwat.
0: Kliwat nggih napa, Mas?
1: Semakin tinggi pohon itu tidak hanya diterpa angin yang besar, tapi ingatlah, semakin tinggi pohon itu ada dua hal yang harus kita perhatikan.
0: Napa, Mas?
1: Satu, hujan.
0: Nggih.
1: Hujan tak ibaratake rezeki. Orang semakin tinggi itu biasanya kalau ada rezeki dapat dulu tur teles dhisik.
0: Teles dhisik.
1: Nah, ning perlu diingat yang kedua. Semakin nggih tinggi, ingatlah bahwa dunia itu ada kilat utawa Jawa ngarani petir.
0: Nggih.
1: Ngati-ati, petir niku sing digoleki sing paling dhuwur. Der lupute patah nggih kobong. Mula nggih, semakin tinggi semakin hati-hatilah karena ini ada ancaman juga di atas.
0: Leres. Nggih.
1: Heeh.
0: Niki kula kabeh niku ana resikone.
1: Nggih.
0: Nggih ta, Mas?
1: Nggih.
0: Jangan terkesan oleh uang, penampilan, jabatan, media sosial dan barang-barang mewah.
1: Leres.
0: Tapi terkesanlah oleh kebaikan, empati, kejujuran, kerendahan hati dan kedermawanan. Niku.
1: Heeh. Luas. Mas,
0: sawo
1: mriki niki lak gene bose teknologi.
0: Iya, heeh.
1: Ya komputer dadak.
0: Heeh, wis pokoke apa wae yang berhubungan dengan IT.
1: Kula grantes, Mas.
0: Grantes perkara apa?
1: Pak Mamat Yasin niku nyekel komputer dadak bengek termasuk HP dadak bengek.
0: Heeh.
1: HP kula siji mun error, Mas.
0: Oh, ngono nggih. Dadi ngeten.
1: Kuwi apa sebabe arek tak takokke kok anger bengi iki metune suarane ahu tok iki.
0: Kuwi sing error ora HP-ne. Ning pikirane sing duwe HP. Kuwi rasane nggone Pak Yasin sing dandani aku wae. Kok diplatrok dibuka ya. Jerone diganti batu.
1: Kok dandani kok malah dirusak.
0: Wong kok senengane aneh-aneh wae. Mula ngenten Mas Gareng niki lelekan karo syukuran.
1: Nggih.
0: Dasare para pamriksa sing nampa kabejan engko bar mirsani wayang kundur iso ngasta dorpres utawa hadiah.
1: Ampun gelem. Entuk dorpres ampun gelem.
0: Kok dor ora jogel.
1: Loro lho entuk dorpres iki.
0: Dorpres kok loro iki piye?
1: Dorpres iki tegese kowe ngerti?
0: Dorpres iki hadiah to ya.
1: Ah sing ngomong sapa? Dor iki apa?
0: Pintu.
1: Ha, pintu.
0: Ha.
1: Pres iki kecepet. Dadi dorpres iki kecepet pintu.
0: Ya wis ora apa-apa wis ben. Wong seneng arep malah ngowah-ngowahi adat
1: ya. Nggih, sing baku nggih mirsani ya entuk rejeki.
0: Nggih, heeh. Tak goleki kanca Mas Gareng.
1: Sapa?
0: Mbak Elisa ben nyancani panjenengan.
1: Oh, nggih.
0: Maka, mriki-mriki, Pak.

0: Salam sehat, selamat malam Mbak Elisa.
1: Salam sehat, selamat malam Mak Cange Limbo.
0: Alhamdulillah, saged ketemu, bisa bertemu dengan Mbak Elisa.
1: Je, saged ke panggih malih, Biong Cange sehat je.
0: Alhamdulillah sehat. Kula kalian para kadang pengrawit. Presiden sehat sedaya.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Mbak Elisa yo ngaten muga-muga tambah sehat, tambah rezekine.
1: Amin.
0: Saya moncer prestasinya.
1: Amin. Luar biasa sakit sowan monteng duntang menika. Pripun bedhe?
2: Hah?
1: Napa kok ngaten-ngaten niku napa?
0: Kok pripun bedhes piye iki mau?
1: Pakde, pakde gareng.
2: Oh,
1: asli.
2: Pakde.
0: Oh, pakde.
2: Pakde.
0: Pakde.
2: Wong ayu ndang wong tuwa kok bedhes.
0: Lah piye kabare bedhes? Ngono krungu kuwi ngono, ngono kuwi ngono.
1: Kok
2: dene iki omong wis setho kuwi sing bosok.
0: Wong aku iki krungune ngono.
1: Nek ndi? Aku kene nek kene.
2: Piye kabare, Nduk?
1: Sae pengestunipun, Pakde.
2: Eh, apa?
1: Pengestunipun sae, Pakde.
0: Piye ngono kuwi?
2: Ora bedhes.
0: Lah apa?
2: Pedhet.
1: Pedet apa pedet?
2: Oh pade ini ya pade kok pedet?
1: Pedet ini apa pedet? Tak dung-dung pedet tak dung-dung
0: kaya pedot. Pedet ini pokoknya rai ini putih.
1: Oh lah ya persis. Leres berarti podo jumbuh.
2: Ya berarti sesuk AWD ning salon ya.
1: Oke okay. Ngapa?
2: Medet ke rai.
0: Ya ora ngono.
2: Oh, anu piye? Anu, kabare apik-apik lha ten, Dok.
1: Langgeng to, Pak De, kula sehat. Nek mboten sehat nggih mboten saged sowan. Nek kan kene berarti sehat sekon dhuwur pucuk rambut tekan pucuk jempol. Saged wonten ngajengipun sedaya para pamirsa. Menika tegesipun sehat wal afiat.
2: Pak Muhammad Yasin niku kleru golek bintang tamu durung mari lho Pak.
0: Kok durung mari piye kok?
2: Iki polip ngono lho.
0: Polip piye?
2: Omonge kaya ngono plekedak plukutok ngono.
1: Plekutak plukutok apa sih iki? Ya ngene tak rewangi lho ngomong basa Jawa tak rewangi meledek kuteku nganti encer lho iki.
2: Aku anggere kowe
1: pikirkan basa Jawa.
2: Anggere kowe omong ki aku ngempet e.
1: Ngempet apa?
2: Ngempet nyeden.
1: Wong ha iku lho cedhak kono kuwi toilete.
2: Ora kuwi perkara omong manteni omonganmu kok. Nang dadi kowe kenoanku.
0: Alah malah ketularan iki piye kok. Kaya
2: aku ki latah-latah.
0: Mulane ngene lho Mas Gareng, ben ora tuwuh tandha pitakon. Sebabe apa kok Mbak Elisa basa Jawa kok ting plekutuk kaya ngono kuwi? Mula mangkenalke sik.
2: Oke.
0: Ya ta ben piyai kabeh radianto wis ngerti ning beberapa ana sing durung pirsa, Mbak Elisa ngopo tok omongane kok kaya ngono kuwi sebabe napa ngono lho?
2: Nggih, Bapak Ibu dipun tepangaken menika lare naminipun
0: sapa Mbak? Paring asma Mbak?
2: Elisa sapa?
1: Elisa Orcharus Alaso. Elisa Orcharus Alaso.
2: Elisa Kakus.
1: Kakus.
0: Elisa Orcharus.
1: Orcharus Alaso.
2: Ya wis Elisa aku ngoten mon. Elisa asalmu kok ngendi?
1: Asalku sekomboke. Sekomboku. Nah iyo maksudnya apa?
2: Maksudnya kowe iki kelairane ngendi?
1: Kelahirane ngendi?
2: Nah.
1: Seko Lambelo.
2: Lambemu dhewe kuwi.
0: Kok sik tok malah nesu piye tok?
2: Wong tuwa takon apik-apik malah dilambek-lambekke iki.
0: Kosek.
1: Sabar.
0: Kelahiran saka Lambelo kuwi ora kok nglambek-lambekke panjenengan. Itu suatu daerah mbok menawa ngono.
2: Oh, Lambelo kuwi apa?
1: Lambelo kuwi daerah kono Sulawesi Tengah.
2: Oh, Sulawesi.
1: Ngon nikel iku lho.
2: Eh?
1: Ngon nikel kuwi lho.
2: Sapa?
1: Nikel iku lho.
0: Nikel.
2: Oh, nikel.
1: Ah.
2: Wah, nikel kok nikel.
1: Ah. Nikel. Kok lambeku, Lambelo dudu lambeku. Lambelo.
2: Lambe. Oh, berarti kowe dadi bapak ibumu
1: Lambelo.
2: Bapakmu ya Lambelo.
1: Mboten bapak seko toli-toli.
2: Oh.
1: Bapak seko toli-toli.
0: Ngomong meneh. Ngene lho, saka toli-toli. Aja dikabung.
1: Iki pengaruh HP-mu, Pak.
0: Lah iya.
1: HP-mu ki sing 3G apa
2: biadanya
0: orang itu. Mengguru viral ning awete untuk ke depan ki mereka jejak digital ki luar biasa.
2: Betul, cewek iki yo sensasi prestasi plus seksi.
0: Cewek wis rasa dirembuk kaya. Ya ya, ya Mbak Elisa ya.
1: Sinumpa.
0: Tua

0: Alhamdulillah sampun dipunaturaken.
1: Apa? Iki arep takon. Iki nun sewu biar penonton juga pirsa Sulawesi. Kok iso nembang Jawa kaya ngene apik iki belajar dari manakah kamu?
2: Saking pasinaon.
1: Heeh.
2: Pasinaon.
1: Pasinaon. Pasinaonmu ngendi, Nduk?
2: Institut Seni Indonesia Ngayogyakarta.
1: Oh, kowe iki yo. Berarti wis lulus iki?
2: Sampun. Rumien tahun 2016 pedalangan.
1: Oh, pedalangan.
2: Injil.
0: Terus sekarang Mbak Elisa nempuh napa niki?
2: Nembe S3 mendet S3
0: kajian
2: budaya nggih.
0: Alhamdulillah.
2: Disertasi.
0: Kali ana waranggana dokter, kok bar kuwi terus profesor.
2: Amin. Oh,
1: yen iki lah S3-ne dokter, S2-ne sing medeni lho.
0: Apa ta?
1: Psikolog.
0: Ya ya ora apa-apa no, karena kan bisa untuk membaca situasi panggung.
2: Nah,
0: penontonnya kaya apa? Oh,
1: ayo ya maca situasi panggung, ini maca jiwaku.
0: Ayo, kita rasa diwaca wong sakit. Mbak Elisa, Mbak Elisa, niki wonten Nawala.
2: Nawala menapa?
0: Dari PT kantor PT JKSI mugi-mugi saged lestari lan terboko nyuwun lagu lestari dari Soebul Pet Pak Yasin.
1: Oh, monggo. Ibu utawi Mbak Lestari.
0: Kok Soebul Pak Mbak Lestari pirang?
1: Lah jare kon
0: nyuwun lagu judule Lestari.
1: Sing membawakan dudu Mbak Lestari.
0: Wudu.
1: Aku ketemu kok kleru ya.
0: Mbah, ayo diaturke. Mbak Elisa sing ngaturke lagune Lestari. Monggo, Cak, yo diaturke. Yo buka saka kenong lali ora go. Ora usah. Cak lantip kok ya.
1: Kesuwen.

0: kasih. Matur nuwun.
1: Wah, matur nuwun Mbak Elisa. Wah,
0: priye Mas Gareng?
1: Anak wedok semakin kesini semakin terbang tinggi.
0: Nggih,
1: tetap berkualitas.
0: Laras, Mas Gareng. Nun, sakwise Mbak Elisa ngaturke Lestari, yo iki mulai mboten klentu dalu menika dipun rawuhi kalian wakil gubernur terpilih Bapak Taj Yasin.
1: Oh nggih.
0: Ya.
1: Pundi
0: tuwin kepunden kula ketua DPP PKB Jateng Gus Yusuf. Mila menawi wonten keparengipun saking panjenenganipun Bapak Muhammad Yasin Soebul Bed menika mboten ketang sakrimah dipun suwuni anu napa dawuhipun.
1: Nggih Gus. Wah, aku suwe ora

0: Ahipun kula kunjukaken dhateng Gus Yusuf monggo.
1: Nggih, monggo. Monggo Gus.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Dumateng para alim, para sesepuh, bini sepuh sedaya ingkang tuhu kinabekten, bapak-bapak dalah ibu-ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah wa syukru lillah. Dalu menika kita waget pinanggian sareng-sareng sak perlu kita muji nginggahaken raos syukur. Sepindah kita tasyakur warga Jawa Tengah nembe nuwuhaken hajat. Sareng-sareng kita pados pemimpin. Alhamdulillah pinaringan lancar, damai lan kondusif. Alhamdulillah. Kaping kalih ugi kita pikantuk pemimpin ingkang insya Allah sae lan amanah. Bapak Lutfi kalian Gustad Yasin. Mila dalem matur nuwun sanget dumateng masyarakat wonten dusun mriki lan kukupan Solo Tigo Kabupaten Semarang ingkang sampun paring kapitadosan kerso milih Pak Lutfi kalian Gus Yasin.

0: Sik aku tak perhitungan sik karo sing ngedang iki.
1: Ngapa ta enek apa ta? Jangan duduk dulu Pak Elisa.
0: Eling-eling pengendan kentekan bahan kowe.
1: Kok kentekan bahan piye?
0: Liyane seragam ranggu seragam dhewe iki.
1: Kose to. Pak nesui perkarane apa?
0: Perkara Elisa Rizky kuantine der-der aku ra dider.
1: Coba Mbak Elisa nembang karo joget ya. Esok awan
2: ning omah esok lo gampang
0: koyo koyo ngono
1: ae. Ayo coba ayo Pak.
0: Wah
1: ayo nen ayo Pak Elisa ayo.

Jaja putosing ora akil kakang pati Haryo Sengkuni paduka mereka wonten menapa kok kaya wong bingung kaya wong linglung namun pasuryan paduka kok kaya wong susah mereka menggali perkawis menapa Parengo kadang paduka kula pun hanggo jaksa cumadong dawuh. Inggih Kakang, Kakang Haryo Suman. Keparengo kawedhare ngakathah kula ingin ngerai kula pun Sara Basanta cumadong dawuh. Menapa ingin dados kandutaning penggalih paduka Kakang Haryo Suman? Adiku sekeloron gajaksa Sara Basanta aku tak takon karo kowe. Iki padhe ndang perkawis menapa? Apa sing ngono iki wis elek-eleke wong sak donya ta rumahsaku? Lho, enten apa to? Sinten ingkang awon-awon paduka menika sinten? Ora ana sing elek-elek ning uripku kok anane kok

0: Tangan gua disurung-surung. Lah kesuwen wis lak mlayu. Eleh, arep tak kapake. Lho, mlorot-mlorot dugah sithik. Lah, ngumpul pas. Pun, nggih. Dibenang ta pripun? Pripun? Pun cetha?
1: Iya.
0: Pun niku. Eh, blus. Lah, ampun tok gek daging.
1: Iya.
0: Ayo kena kosong menit. Plus lak pengin gara-gara lho. Iya, kok senten ana. Ambil suwe banget loh ya.
1: Yo, Mardani matimu iki, isin tadi, jalarane.

0: piye? Gampang pemateni sing ngene. Halah. Bareng ronggone ya gampang ngono kok. Mandune mau ngentekke arit, ngentekke watu.
1: Yo. Wis ora ngondro sepiro. Bareng wis tak pateni. Ngerti pengapesane.
0: Nggih. Pun kena cetha niku pengapesane.
1: Wis ora bakal dhewe sobah. Yen nganti dhewe sobah. Ing kene margane patine. Aku wis ngerti pengapesane. Senggune mapan ana ngendi. Ing kene margane patine senggune. Aja nganti dheweke iso urip. Ayo.
0: Wis ya mung kene iki sing dadi patine sing nguni. Ora bakal dheweke bali urip mergo wis dadi pengapesane. Ngapa ta, Dre? Mula wak nek mangan ya aja warek-warek. Adi gudi. Bagus sih kayak gini.
2: Apa tadi? Apa tadi? Aku harus tahu loh abul itu apa ya?
0: Wes kono matno dhewe kono. Darman pete saya. Wah. Wes saiki wis tumekaning pati sengguni wis ora sepiro.
1: Yo, yen ora batange tak guwange.
0: Ku sik batange sengguni sik ana kanggone.
1: Dienggo apa?
0: Wis to kowe manut to. Njaluk tulung batange sengguni ditunggu aja nganti ana sing owah-owah.
1: Yo. Sing nunggu sapa?
0: Setyaki, Rene. Lagi
1: kula wonten dawuh.
0: Kowe tak wenehi gawean.
1: Sampeyan ora bisa gawean wis akeh kaya ngene tambahi meneh to kasih.
0: Kowe sing ngendang jae pengaruh beduk bareng kaya ora perkara kuwi. Iki ana gawean sing luwih baku, sing luwih inti.
1: Napa niku?
0: Aku njaluk tulung tunggunen bangkene sengkuni iki.
1: Nun.
0: Tunggunen batange sengkuni.
1: Moh.
0: Lho. Moh piye iki? Pa nunggu.
1: Has, kula wedi ya lho. Wedi-wedi sengguni uripe wani bareng mati kok malah wedi. Mati oleh batang piye coba. Lah oleh dari batang tak tunggoni terus dheweke melet. Aku ora wedi aku. Oh mungkin aku kula nu mati kula nu cilik ngono kok.
0: Wis to ora-orane. Wis sengguni wis tumekaning pati.
1: Ah mungkin mati ora kena kate obah.
0: Kula niku jireh kok. Lah jireh apa? Ndhepi wong wedok macedhak kuburane wani kok jire.
1: Ah niku dereng entuk kok saploke mun entuk ya ora.
0: Lah bocah kok niki mlintine jamak ya. Wis tak tunggunen
1: mboten.
0: Kok nek timbake nunggu kok gelut mawon kali sampean. Wus. Wong edan iki aku ya apamu.
1: Lah wong paduka ya aneh-aneh kok batang kok ngono.
0: Wis tak batang iki ana kanggone. Manut aku.
1: Wah, kula nunggu jane pun wegah kaya. Nggih, ngestari dawuh. Ora marek potok ndasmu iki. Nggih, badhe kula tenggo.
0: Aja nganti ana sing omah-omah yen ora aku.
1: Sedika.

Gajah Kiai Pamuk. Aku titip sandang aku yo. Aku tak lukar sandangan aku arep jegur ana Bengawan Bagiratri. Reksanen uripku, jagaan uripku, aku titip sandang aku Gajah Kiai Pamuk.

pungun-pungun Prabu Duryudana mireng swanteni Prabu Baladewa. Saya minggir nggenya kungkum nyelaki dateng swanteni sang Prabu Baladewa dupi saya cetha.

0: sampeyan kuwi ten apa to ya ya malah medhel-medheli. Ampun wonten niku.
1: Werkudara,
0: tangi ya Werkudara eling. Den mang mesake to den. Mengeneh Pandhawa kalah kula ya katut dadi kere melih. Mang sing anu sing kuat to, engko aku sekari sedhela iki. Engko sing kuat, sing kuat. Kaya sore arep mangan lho. Sing kuat ampun-ampun gedhong ngoten niku. Priye Werkudara, Werkudara, Werkudara sing kuat rasamu. Cara wong edang mung kari sak sumuban. Elinga kewajibanmu kabeh para kawula sedulur-sedulurmu nyampirake jejibahan. Rampunge Baratayuda mung kowe sing bakal ngrampungi. Yen si Adi mendo, si Adi kendo ora bisa kuat tenagamu. Yang kowe tumekaning pati negara Ngamarta lan kabeh para kawula wis ora ana sing dibati klebu Yai Puntadewa Janaka kembar. Ora urung bakal ngelampus diri. Werkudara, tangi ya to. Yai, tangi ya sing kuat rasamu. Sing kuat rasamu. Sumpahmu apa karo Kresna, eh? Sumpahmu apa? Kowe jare saguh nyawang kahanan praja Ngastina Bali kaya jaman Mas nalika semana merga kowe mesake marang penandange para kawula cilik kabeh wis padha percaya karo kowe wis padha milih marang Werkudara yen wis dipercaya wis dipilih tindak.

0: Petro, nggih. Ora saben wong dipercaya, ora saben wong dipilih. Kyai Werkodara wis pinilih kabeh para kawula Ngamarta lan uga Ngastina klebu para Pandhawa. Kabeh wis disampirake jejibahan rampunge Baratayuda iki.
1: Inggih.
0: Kowe kelingan apa ora? Mboten. Kusik ta aku iki arep tekan ha nggih. Kelingan aku urung ngomong wis diwasuli. Ya mengene muni kelingan apa coba ora ngateran. Ora. Kowe kelingan apa ora? Perkawis menapa? Perkara Kaka Prabu Baladewa. Oh nggih, kula kemutan. Apa? Lah ra tenan to. Rikala semanten Raden Baladewa menika naminipun Raden Kakrasana. Lajeng dados ratu. Aku ora takon lakon. Lah pripun? Kaka Prabu Baladewa paring dawuh apa? Napa to? Sadurunge Werkodara Duryudana perang lho, dawuh apa? Oh anu, sesuk nek sampung mampir ya, Truk. Ngaten. Kowe iki piye to jare iki? Duh, kowe kaya ngono kok ya mangkat to lele. Goto kaya mangkono. Sai, Ratasena sinasmitan dening Ki Lurah Petruk ingkang wis tampil-tampil pupuh. Mangkono sai, Ratasena sigra mumpuh wonten sira Prabu Duryudana gumlethak. Engketok karo sane sang Werkodara.

0: Mureng Toto Werkudara. Dheweke nrak marang pernatan. Apa dheweke bubik, apa dheweke picek matane. Para Dewi Skanda, aja nganti mupuh, puput omek weteng mudhun. Sing kena dipupuh weteng munggah. Yen pancen Werkudara jarak Baladewa. Ayo maju rene. Aku ora bakal mundur sangga. Apa anggepe dikira aku wedi karo Werkudara? Ya sampeyan iki mawon. Iki kon ngapake? Elah dulur-dulur. Bunuh! Piye? Bunuh! Kosek ta. Aku iki dudu wong edan. Dudu wong edan piye? Kok sedulure sarep tegel kok. Nyawa gawanan mah. Aku iki kabotan titip. Ora kok. Mangguru piye to? Hare ngopo? Kowe mesti arep mbelani Werkudara, ya to? Kowe arep mbelani. Nggih, menawi kula badhe mbela Werkudara wonten menapa? Kuwi kalah. Werkudara wis ngrungokke pernyataan kabeh, perjanjian wis padha disarujuki. Ya kuwi ora kena mupuh godho weteng mudhun, sing kena dipupuh weteng munggah, tur ora kena ewang-ewangan. Nggih. Mangguru piye? Nenggala mereka dipun rangkakaken kemawon. Ora. Sampun to. Tinimbang mangke paduka keweleh. Mangke yen paduka keweleh aja ngisini-isini Kresna aja ndak wae. Kowe kok kandha aku keweleh iki keweleh perkara apa? Baladewa iku ora tau nerak apa sing tak kandhake. Inggih, namung paduka ketingalipun supe. Supe piye? Aku sing kelingan aku ora edan. Kala ora paring dawuh ora kena ewang-ewangan. Yo, ora kena ewang-ewangan. Koko Prabu nyasmitani Yai Kurmati menapa? Paduka ora paring dawuh, eling Yai. Lho, aku muni eling kuwi jalaran Yai Kurmati karep ben kelingan nalika aku ngladi oleh godho. Ngono. Ora ana bab liyane. Alah napa iya. Mbok aja ngapusi. Kula iki dadi adine Prabu Baladewa iki 10-an taun. Loh, aku iki ora ngapusi. Mbon tau Kang Rayi menika Titis Wisnu lho. Titis Wisnu paduka niku kudune pirsa iki ngerti sak durunge winarah. Loh, ngono. Ha kok isih maido. Loh, la wong aku tenan, wong nyatane ya kula ngerti dhewe kok. Inggih, Koko Prabu paring dawuh, eling Yayi, Yayi Kurupati kaya dielingke, ngepruk pilingane Werkudara nglethak. Pun, sing lepat sinten? Ayo Kurupati. Loh, la nggih kok malah Yayi Kurupati sing diluput. Lah aku ora ngelingke kok. Sampun, paduka arep silak monggo. Paduka kenging silak wonten ngajeng kula. Namung Gusti sing nyipta urip ingkang saged maos batin paduka. Wis, nek wis ngeten iki arep piye coba? Mila kula lajeng nyuwun tulung kalian Petruk. Loh, la Petruk nampel-nampel pupu. Inggih, nah kula nek sing perintah kok. Kula nek sing perintah ora karep kula dhewe. Sing perintah sapa? Niki. Lho. Niki, adimu niki. Lho. Ya. Iya, lah iya. Ayo. Bon, ayo nek padu ya Kang Adi ngono. Nek ngono wong jaba. Lho, senengane adu-adu kok Petruk iki. Hobi kok lho. Wah, suwek cangkemmu lho. Ngaten lho, sampun kok Prabu. Brata Yudha menika perang suci. Menika sampun titi wanci Ayi Kurupati kedah munduh wong penggawe. Mbok paduka kok Prabu menika emut to. Pandhawa niku dicilakake karo Kurawa wis ping pira wae. Wiwit nalika pendadaran siswa saka 5 bali segala-gala
1: pun. Lah kok senggune.
0: Iya.
1: Ilani. Aku lagi ngerti iki ya Duryudana iki seneng karo senggune.
0: Ora kuwi. Ora kok katresnan perkara seneng karo lanang dolanan ki ora.
1: Lah jare katresnane iki.
0: Ora. Wis to. Sing dikarepake katresnan iki tresna karo patih sing kuwi jalaran Yayi Duryudana sak kurawan iki bisa mukti awit saka paekan kayane Sengkuni nggone ngapusi Pandhawa. Saya kemajenganing jaman.
1: Iya.
0: Kula pun Semar sak kanca ingkang ngayahi wajib, ngrumaosi kata lepat saha kirang mawantu-wantu kunjuk panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Yasin, sarjana komunikasi magister manajemen, Tuan Ibu Tiah Ayu Pitaloka, sumarambah para warga gum Dukuh Kalimanggang, Desa Candirejo Tuntang Kadipaten Semarang. Kula sak kanca nyuwun gunging samudra mangan sami sak bibaring ringgitan PT DKSI saya kuncara anjaying bawana tinebihna ing durga Sengkala cinaketna ing bagya mulya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
5: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
6: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: banyak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah